0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Kita mau Prodo yang main sejuna di sini di RRI Prodo Denpasar. Kalau kita ngobrolin seputaran perjalanan, itu tidak serta-merta yang harus oke, kita di jalan, literally di jalan. Tapi kayak proses dari kamu bangun begitu ya sampai ke tujuan akhir kamu. Either itu tujuan akhir kamu adalah bekerja atau mungkin healing. Kemanapun itu tuh mau Prodo ya. Dan setiap perjalanan itu ternyata sangat-sangat menentukan hasil akhir ya, which is di sini adalah mood kamu, teman Pro 2 ya. Kita masih bahas topik ini sampai jam 9 pagi. So make sure jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Malaysia udah, Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja, atau ke Danau Sentani di Papua, atau ke Raja Ampat, atau
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Yah malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita ngobrolin seputaran perjalanan ya, I mean like proses mereka mungkin dari awal bangun pagi sampai akhirnya sampai ke tujuan begitu ya. Ini tidak serta merta seperti aku bilang tadi. Oke, perjalanan ya udah kita di jalan macet-macetan segala macam enggak teman Pro 2 ya. Ada perjalanan mereka yang harus menggauli paginya. Ngopi dulu begitu ya. Ada yang harus sarapan nasi kuning dulu. Ada yang wajib dengerin lagu ya. Bahkan mungkin ada yang harus ngecek isi tas 3 kali sebelum keluar rumah begitu ya. Kita semua punya perjalanan tanda kutip ya. Atau mungkin ritual kecil yang ya kadang kelihatannya penting gak penting ya. Tapi kalau kelewat waduh rasanya pusing 7 keliling tanpa Pro 2. Contoh biasanya kamu beli kopi dulu sebelum kerja. Terus ya udah warkopnya tiba-tiba tutup. Kelingan gak tuh kamu teman Pro 2 ya? Dan sebenarnya kebiasaan kecil kayak gini tuh bisa gak buat rutinitas kita kerasa lebih akrab dan nyaman ya. Tapi jangan sampai ya ritual ini malah ngebuat kamu terlambat setiap hari ya. Jadi kalau kalian punya kebiasaan wajib sebelum mulai beraktivitas ya apa tuh? Ya itu balik lagi ke kebiasaan kamu ya. Ada yang ngopi dulu, ada yang harus mandi dulu. Ada yang harus scroll HP dulu sebelum rebahan dan masih banyak lagi ya teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Kita mau Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulendari. Anyway, teman Pro 2, segitu dulu ya kita ngebahas seputaran ternyata sebuah perjalanan ya itu bisa mempengaruhi mood kamu. I mean like perjalanan dalam general ya konteksnya. Tidak hanya kamu macet-macetan di jalan ya, bisa juga rutinitas kecil yang kamu lakukan di pagi hari. Anything teman Pro 2 ya, minum kopi, harus mandi pagi ya, atau harus nyetel dangdut koplo. Ya apapun teman Pro 2 ya. Nah sebentar lagi teman Pro 2 di jam 9 sampai jam 10, which is satu segmen terakhir barengan aku di Morning Vibes. Kita bakalan ngobrol ya. Tapi ngobrol apa dan sama siapa, mending kamu pantengin terus di Instagram kita di @RRIPro2Denpasar, your truly best friend.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: No.
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.
5: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: can learn. Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: You are tuning to 95.3 FM with Mimita Wulandari. Anyway, itu Bumbro 2 kali ini. Aku tidak sendiri siarannya ya. Dan untuk topik hari ini, aku yakin teman Pro 2 pasti sangat-sangat akrab ya. Tentang public speaking, teman Bumbro 2. Kita tahu nih, apapun di dunia ini pasti memerlukan teknik ini ya, public speaking, teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin kepo ya, kira-kira kita bakal ngobrolin apa ya, to be exact, di balik public speaking ini, kamu bisa stay tune di sini ya, teman Pro 2, sampai jam 10 kurang ya at least. Oke, teman Pro 2 kali ini kita kedatangan teman-teman dari public speaking Bali community ya. Dan tentunya ada bertiga ini para Sri Kandi muda yang cantik-cantik. Kita langsung sapa aja dulu ya. Good morning, ada siapa di sini? Dari yang paling senior dulu.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, boleh kenalan dulu gak sama teman Pro 2? Siapa ini?
1: Iya, halo teman Pro 2, saya dengan Novi, salam kenal.
0: Oke, salam kenal kakak Novi. Selanjutnya ada siapa di sini?
2: Halo, sahabat Pro 2. Selamat pagi.
0: Pagi. Siapa di sini?
2: Perkenalkan dengan saya Nia.
0: Oke, Kak Sonia ya, betul ya?
2: Iya.
0: Oke, disingkat jadi Nia ya. Oke, Kak Novi, Kak Nia, satu lagi ada siapa ini?
3: Halo sahabat Pro 2, senang sekali bisa menyapa sahabat Pro 2 melalui gelombang radio ini. Saya Cynthia.
0: Oke, asal dari mana nih Cynthia?
3: Dari NTT Kak, tempatnya
0: NTT.
3: Sumba.
0: Oh oke, okay. Sumba, Zuzur, aku pengen banget ke Sumba.
3: Ayo
0: pengen
3: Kak,
0: naik
3: boleh.
0: Kuda di sana. Oke, okay, thank you so much. Sudah ada 3 Sri Kandi yang nemenin aku di sini. Jadinya 4 Sri Kandi termasuk aku ya, teman Pro 2. Ngobrolin tentang pentingnya public speaking di segala bidang dan juga profesi. I do agree, teman Pro 2 ya. Apapun itu perlulah ya caranya biar kita cakap untuk ngobrol, teman Pro 2. Tapi sebelum itu ya kita mau nanya dia, karena teman-teman dari PSB Community, kita mau nanya ya, apa sih yang latar belakangi teman-teman semuanya akhirnya memutuskan untuk joinan di PSB Community? Dari Kak Novi dulu deh.
1: Baik, terima kasih ya. Kenapa sih join PSB Community gitu Kak ya?
0: Iya.
1: Sebelumnya saya mau ucapin makasih juga ini untuk RRI Pro 2 karena sudah menyediakan ruang gitu ya untuk komunitas sama masyarakat Bali untuk bersuara gitu. Jadi alasan saya ikut public speaking Bali ini, jujur sebenarnya sebagai ibu rumah tangga itu kan jenuh ya. Saya ingin menghidupkan kembali saja saya yang sebelum menjadi ibu rumah tangga, ketertarikan terhadap radio, broadcasting, podcast gitu, dan MC. Kebetulan itu kelas yang saya ikuti di public speaking Bali. Jadi saya tertarik untuk mengasah skill ini, siapa tahu kan ya, udah nggak jadi full time ibu rumah tangga, jadi working mom juga nanti gitu.
0: Iya, astungkar ya, kita doakan untuk Kak Novi ya. Betul, kita harus finding our spark di kehidupan kita, teman Pro 2. Biar kita nggak ngerasa apa ya, loyo begitu tiap hari kayak bengong doang segala macam begitu ya. Tapi khusus untuk Kak Novi, aku yakin betapa pengeng dan pusingnya Kak Novi.
1: Pengeng dan pusing ya, relate banget itu kata-kata itu ya, pengeng dan pusing.
0: Jadi memang harus okay, chill aja, kita mencari kesibukan di lain untuk meningkatkan kewarasan gitu ya.
1: Iya,
0: Novi, ya?
1: Betul.
0: Oke, okay, selanjutnya Kak Sonia, Kak Nia gimana nih, kenapa gabung di PSB Community?
4: Ya, selamat pagi sahabat RRI Pro 2. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada sahabat RRI Pro 2 yang sudah memberikan kesempatan kepada PSB Community untuk live on air pagi ini. Ini adalah momen yang sangat berarti buat kami. Jadi, latar belakang saya adalah seorang guru dan lulusan hukum. Dan dengan mengikuti join PSB Community ini, saya memiliki ingin mengasah lebih dalam mengenai kepercayaan diri. Dan mengenai latar belakang saya sebagai seorang guru dan lulusan hukum, kata-kata juga punya kekuatan besar di dunia kelas. Cara saya menyampaikan materi, menentukan murid bagaimana paham atau tidak di dunia hukum pun itu sangat penting untuk menyampaikan argumen yang disusun rapi dan disampaikan tentang argumen yang sangat lugas dan tegas gitu.
0: Oke, Kania ini adalah seorang guru. Kalau boleh tahu guru apa nih, SD, SMP?
4: Guru SD.
0: Guru SD. Nah. Jadi Kania ini adalah orang yang paling sabar nomor satu di dunia ya, betul ya. Karena apa? Karena guru senang SD itu kayak aduh begitu ya. Ada yang mungkin bandel, ada yang mungkin suka nyubit temennya, begitu ibu guru ya. Jujur. Kalau kita sebagai Gen Z itu kayak cenat-cenut aja gitu, suka jengkel ngelihat anak kecil gitu ya, yang kok dia gak bisa dikasih tahu ya, tapi Kania ini adalah salah satu contoh luar biasa ya, she's an angel ya. Namun produa memang betul Sri Kandi kita pagi hari ini. Oke, lanjut lagi ke Kak Cynthia, gimana nih latar belakangnya apa dan alasan kenapa pengen join di PSB Community?
3: Tentunya kalau ditanya kenapa merupakan salah satu pertanyaan yang mendasar untuk tahu tujuan kita ya. Jadi alasan utama saya mengapa memilih PSB dan bergabung di komunitas ini karena saya sebagai salah satu lulusan baru dari ilmu komunikasi tentunya ada begitu banyak teori yang ada di kepala saya yang saya paham. Tapi setelah saya terjun ke dunia kerja, ternyata saya kurang mempraktekkan, saya kesulitan untuk mempraktekkan itu karena ya cukup ada perbedaan yang signifikan antara dunia perkuliahan sama bergabung ke komunitas. Nah ternyata di komunitas itu kami tidak hanya belajar teorinya tetapi juga lebih banyak prakteknya sehingga seimbang nih mana di saat kita praktek kita bisa mengetahui kekurangan kita di bagian mana, apa yang kita perlu rubah dan pertajam. Itu sih Kak.
0: Oke, baik ya, bisa disimpulkan kalau Kak Cynthia ini dia paham teorinya begitu ya, tapi ketika praktek, waduh bingung gue ini mau ngapain begitu ya. Memang sih ya betul teman pro 2 kalau kita setelah menyelesaikan perkuliahan begitu ya, kita harus praktek juga. Anything, tidak hanya public speaking aja teman pro 2 ya. Oke, lanjut lagi begitu ya. Karena latar belakangnya sangat beragam, ada yang ibu rumah tangga, ada yang udah jadi ibu guru begitu ya, ada yang juga fresh graduate ya, luar biasa. Kita pengen tahu nih kesulitan kakak-kakak ketika ngobrol sama orang lain itu apa sih? Dari ibu guru dulu deh, boleh silakan. Kesulitannya apa nih kalau ngobrol sama orang lain?
4: Iya, jadi sebelum saya join PSB Community itu kadang-kadang suka gugup gitu. Biasalah penyakit orang-orang yang gak percaya diri gitu kan. Jadi tujuan saya mengikuti PSB Community ini untuk melatih itu menjadi lebih lancar lagi dalam berbicara, menjadi tidak gugup.
0: Iya, gitu. Oke. Tapi sejauh ini ya, per detik ini banget, aku tidak merasakan ada rasa gugup dari ibu guru ini ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Oke, ya sih memang kalau gugup itu manusiawi sih Kak, jujur ya. Pun aku juga termasuk walaupun mungkin sudah beberapa kali latihan ngobrol segala macam. Sering apa ya, lidah tuh keselimpet Kak, mau ngomong A tapi loh kok C kita ngomongnya begitu ya. Jadi antara otak dengan mulut tuh gak bisa sinkron. Nah itulah yang menyebabkan kita kayak, aduh kok gugup banget begitu ya. Itu wajar, gak apa-apa ya, kita bisa latih bareng-bareng. Pun juga aku pribadi juga harus banyak-banyak belajar begitu ya. Sekarang ke ibu lagi.
4: Boleh buat
0: kakak ibu. Ya, kakak Novi gimana kakak Novi?
1: Tuh kan saya yang gugup sekarang, boleh diulang gak Kak pertanyaannya apa?
0: Alasan, bukan alasan ya, mungkin kayak kekurangan kesulitan. Atau kelemahan serta kesulitan di public speaking itu apa sih? Atau mungkin at least ngobrol sama orang, apa yang dirasakan?
1: Kalau saya sih setuju ya sama yang dikatakan Kak Nia tadi, gugup pasti ya, gugup, berbicara di depan orang banyak, keringat dingin, tangan gemetar gitu, itu sih kesulitannya. Apalagi kalau kita tidak terbiasa eye contact gitu ya, begitu ngelihat mata audience hilang tiba-tiba, yang di otak itu di mulut nggak bisa keluar, itu sih kesulitannya kadang-kadang. Tapi dengan adanya wadah ini ya di Public Speaking Bali ini, kita berlatih bagaimana cara kita mengovercome supaya tidak gugup seperti itu, bagaimana cara mensiasati melihat mata audiens, perlu dilihat nggak? Oh ternyata nggak perlu nih, biar nggak gugup gitu ya. Ternyata yang dilihat bukan matanya, tengah-tengah matanya, antara hidung dan mata itu katanya yang dilihat. At least saya belajar sesuatu ya di kelas ini.
5: Iya pasti dong, lagi. Pasti dong belajar pasti. Iya betul. Pun juga aku ketika sudah dikasih kesempatan untuk ngomong ya, mungkin di panggung begitu. Jadi ketika menapakkan kaki di panggung tuh kayak, mau ngomong apa gue gitu ya. Bener-bener, aduh pusing, gak tau mau ngomong apa. Akhirnya yaudah deh ngobrol apa yang kita ingat aja begitu. Nah itulah memang kelemahan kita anak muda begitu ya. Kalau kita ngobrol santai gini kayaknya oke lah ya segala macam. Tapi udah masuk ke stage, pegang mikrofon,

0: mempengaruhi mereka untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Mm-mm. Jadi itu yang cukup sulit, sehingga kita memang perlu punya keterampilan atau skill public speaking sehingga kita bisa menentukan nih, oh audiensnya A, jadi pendekatannya harus B, gitu. Jadi itu sih Kak yang memang itu kenapa salah satu alasan yang paling fundamental mengapa kita harus mempertajam atau memperdalam skill public speaking.
1: Betul ya, kalau kita Gen Z ngomongnya skill untuk mengolah, tahu nggak skill mengolah? Coki Sitohang ya, itu memang kita harus belajar sama beliau. Jadi kalau Om Coki dengerin kita siaran, mohon maaf, izin ya. Kita juga ngoven sama Om ya, gimana caranya untuk ngolah, gimana sih beri kita anggapannya mendapatkan atensi, begitu ya, atensi dari audiens yang kita harapkan, begitu merespon apa yang kita omongin. Itu sih susahnya memang ya Tebung Pro 2 and many more. Oke, Tebung Pro 2 kita udah kenalan nih, ada Kak Novi, ada Kak Nia, ada Kak Cynthia dengan latar belakang yang tentunya berbeda ya. Akhirnya mereka bersatu padu nih, oke kita ikut PSB Community untuk apa? Untuk latihan bareng-bareng gimana cara kita biar bisa ngobrol ya dengan baik dan benar. Kadang orang-orang udah ngobrol dengan baik tapi ternyata salah begitu ya. Kadang juga iya secara teori sih udah betul tapi ternyata tidak baik juga gitu ya. Jadi memang harus selaras ya, baik dan benar teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita bakal break dulu. Nanti di sesi kedua kita bakalan lebih lanjut lagi ngobrolin tentang topik hari ini ya. Kenapa sih public speaking itu penting banget di semua profesi. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

0: Lagi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi teman Pro 2. Kalau kita ngobrolin tata cara untuk ngomong ya, ngobrol yang baik dan benar itu kayak gimana sih? Sebetulnya tidak ada pakemnya ya, tapi ada memang beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Cynthia ya. Jadi komunikasi antara satu orang dengan orang lain kan pasti berbeda teman Pro 2 ya. Jadi kita harus betul-betul ngeh nih, oh karakter si A ternyata lebih ceria, karakter si B ternyata lebih serius nih. Kita harus tahu kiat-kiat ya, tips and trick gimana caranya informasi itu, informasi yang sama ya, bisa sampai juga ke dua individu yang berbeda teman Pro 2. Itu dia ya, cara ngomong yang baik dan benar ya, public speaking. Nah sekarang kita bakalan ngobrol ini, kenapa ya public speaking itu penting dan berlaku di semua profesi. Kalau kita ngobrolin profesi ya, kita mau mulai dulu dari ibu guru deh ya. Kak Nia dulu boleh nih, gimana nih Kak menurut Kak Nia ya, kenapa public speaking itu penting dan berlaku di seluruh profesi? Silakan Kak Nia.
1: Ya tentu saja public speaking itu sangat penting dalam seluruh bidang profesi, karena di seluruh bidang profesi pasti kita memerlukan yang namanya berbicara ya kan. Nah untuk bahkan untuk pelaku usaha yang kecil itu biasanya juga dalam bercerita mengenai produknya, menarik orang-orang untuk membeli produknya sehingga mereka tertarik dan produknya menjadi laku, sold out gitu ya kan. Bahkan di dunia pariwisata juga kemampuan kita dalam bercerita, mengembangkan dalam bercerita dan pengalaman-pengalaman dari sebuah sektor wisata yang dapat memikat begitu turis untuk hadir ke dunia wisata. Jadi sangat begitu penting di seluruh bidang profesi apapun bidang kehidupan kita.
0: Okay. Itu dari pandangannya Kak Nia ya. Sekarang kita beralih ke Kak Cynthia. Gimana nih kalau menurut pandangan kakak?
2: Kita sebagai seorang anak komunikasi, saya seringkali mendapatkan satu kalimat seperti ini, kan kita dari kecil sudah belajar komunikasi, sudah belajar omong, bicara, kenapa harus kuliah komunikasi? Seperti itu setiap kali kalimat yang saya dapatkan ketika bertemu orang-orang baru. Dan saya punya satu jawaban, kenapa komunikasi itu penting dan kenapa kita harus belajar. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang dari kecil kita sudah berkomunikasi, kita sudah belajar berbicara, tetapi kenapa skill komunikasi ini penting? Karena sebagai apapun profesi kita, entah sebagai tukang parkir dari yang kecil-kecil, bahkan pelayan di supermarket, perawat, guru, dan seluruh profesi ini membutuhkan komunikasi, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya. Nah, bagaimana konsumen itu merasa nyaman, itu dimulai dari komunikasi. Nah, komunikasi kita yang baik itu menentukan kepercayaan konsumen terhadap apa yang kita berikan kepada konsumen. Sehingga menurut saya di segala bidang profesi, komunikasi sangat penting.
0: Iya, betul ya. Setuju banget sama Kak Cynthia. Kalau kita ngobrolin tentang komunikasi, especially tata cara public speaking begitu ya. Ini adalah cara kita agar bisa ngobrol dari itu dari segi persuasif begitu ya, meyakinkan orang-orang. Ini loh barang yang bagus segala macam, atau mungkin tukang parkir, bayangin tukang parkir ngatur bantu parkir segala macam tapi enggak bisa ngobrol, harusnya ke kanan malah bilang ke kiri, kan enggak nyambung begitu ya teman Pro 2. Oke, lanjut lagi ke Kak Novi, gimana nih? Kenapa menurut Kak Novi sendiri public speaking itu penting dan berlaku di sebuah profesi?
3: Okay, karena menyangkut profesi juga ya. Kebetulan saya juga sebagai guru les bahasa Inggris, walaupun tidak full time ya. Curi-curi waktu juga nih untuk cari kegiatan di luar selain jadi ibu rumah tangga. Jadi seperti yang disampaikan tadi sama Kak Cynthia juga, itu berangkat dari komunikasi semua. Bagaimana itu menjadi penting juga bagi saya sebagai tenaga pengajar begitu ya, menyampaikan ilmu kepada siswa betul relate sama yang dibilang Kak Cynthia tadi. Ini tipe siswanya seperti ini, jadi saya harus menyampaikan materinya seperti ini. Oh, ini tipe siswa yang cepat sekali belajar, jadi saya nggak perlu muluk-muluk kasih materinya A, B, C, D, E, karena dia cepat paham. Kita langsung praktek saja. Nah, seperti itu kurang lebih contoh komunikasinya. Dan karena saya berangkat juga dari ibu rumah tangga ya, jadi menurut saya itu cara bicara itu penting sekali, kepada bagaimana kita bicara kepada anak, kepada suami ya, karena mood itu berangkat dari rumah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalau kita sudah bisa menyampaikannya dengan baik, bagaimana menyampaikan kepada anak, bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada suami, jadi harapannya kedepannya semua informasi yang kita sampaikan bisa berterima dengan baik. Jadi menurut saya itulah pentingnya berangkat dari rumah, kemudian keluar dari rumah kita bertemu dengan profesi masing-masing, dan itu juga menjadikan kenapa sih komunikasi ini penting, bagaimana orang bisa mendapatkan informasi yang kita sampaikan dengan baik, seperti itu Kak.
0: Iya, itu dia ya kuliah 3SKS kita pagi hari ini.
3: Kuliah 3SKS
0: Kak Novi, Kak Cynthia, dan Kak Dia juga ya, teman Prodo, betul-betul ya. Apalagi teman-teman di sini datang dari latar belakang yang berbeda-beda ya, mirip-mirip sih Kak Novi dan Kak Nia begitu ya, ternyata seorang guru ya, sungkem ibu guru ya. Oke, lanjut lagi, tapi pernah gak sih selama mungkin menjalani aktivitas sehari-hari itu ada pengalaman yang kok kayaknya kurang mengenakan begitu ya, apalagi waktu kita ngobrol sama orang, kalau Kak Novi gimana nih?
3: Kebetulan kalau saya kan sebelum jadi ibu rumah tangga sudah lumayan ada beberapa pengalaman ya. Kalau yang relate sama public speaking mungkin ada pengalaman kecil dulu waktu di hotel, itu nge-MC dinner ya. Saya belum pernah ada pengalaman nge-MC sebelumnya, tapi karena waktu itu dinilai oh bisa nih ngomong bahasa Inggris, bisalah nge-MC, itu anggapan orang-orang ya. Jadi saya coba. Dan dalam pertama kali kesempatan itulah saya nge-freeze demam panggung.
0: Gitu, okay. Ya.
3: Tamu-tamunya itu bule-bule senior, dalam artian mereka ke Bali mungkin karena mereka anaknya sudah pada menikah, jadi mereka enjoy time gitu ya. Jadi pendekatan ilmu saya tentang pendekatan itu masih belum ada waktu itu. Jadi saya hanya mengalir apa adanya nge-MC, dan mereka mungkin waktu itu karena kelihatan mungkin saya gugup ya, jadi mereka manut-manut aja. Jadi itu jadi pengalaman banget buat saya. Oh, ternyata memang betul-betul berbeda pendekatannya ini. Kalau tamunya senior, saya pembawaannya harus bagaimana gitu. Oh, kalau ini tamunya couple baru married, nah ini cocok diajak seru-seruan gitu ya, ngobrolnya lebih santai. Ternyata sesederhana itu gitu pengalamannya. Lucu sih, tapi itu lumayan berkesan. Pertama kali nge-MC dan langsung bule.
0: Iya, betul.
3: Audiensnya
0: betul,
3: langsung bule, jadi ya.
0: Oke. Unik sekali ya, pertama nge-MC langsung bule. Zuzur. Kalau aku di posisi kakak kayaknya bakal, aduh pulang aja deh Pak Ngajali. Oke. Kak Nia gimana nih pengalaman, mungkin pengalaman seru, unik atau kurang mengenakan begitu ya, kalau ngobrol sama orang, sama siapapun deh, silakan.
2: Iya, mengenai public speaking gitu ya. Pastinya dong, makanya saya join public speaking community ini. Jadi dulu itu saya adalah seorang penyanyi gitu ya. Jadi saya suka menyanyi, turun naik panggung gitu. Tapi karena saya itu sangat gugup, jadi yang seharusnya keluar adalah suara perut ya. Akhirnya keluar suara dada.
0: Suara dada,
2: di atas
0: okay.
2: Di atas panggung ya kan. Jadi suaranya beda pada saat latihan di rumah dengan di saat di atas panggung. Jadi setelah pengalaman seperti itu, saya jadi kecewa dengan hasil show saya waktu itu. Jadi gimana nih, pengen upgrade mengenai public speakingnya lagi, kepercayaan dirinya lagi, sehingga di atas panggung itu tidak gugup. Makanya saya join public speaking community ini. Waktu itu saya belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan mengenai public speaking. Jadi semuanya terasa gugup, dan setelah saya belajar semuanya ternyata terasa seperti flawless aja gitu.
0: Iya benar-benar ya. Dan dari sini kita belajar ya, kalau kita ngobrolin tentang public speaking tidak hanya oke, tata cara ngomong yang baik dan benar, tapi gimana caranya kita membawa diri, stage presence kita ya. Terus juga kesiapan secara mentality, kita settle enggak ya saat itu gitu ya. Jadi kalau kita ngobrolin tentang public speaking ini adalah spektrum yang luas banget ternyata ya, tidak hanya oke, caranya kita ngobrol sama si Pak Raju gimana, sama Ibu Susi gimana, sama Adik Nia gimana, sama Kakak Sofi gimana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, sangat kompleks kita ngobrolin public speaking ini ya. Selanjutnya Kak Cynthia, gimana nih? Silakan.
2: Oke, kalau dari saya pribadi tentunya berangkat lagi nih dari pengalaman saya.
0: Iya, boleh.
2: Ya tentu dari sejak SD sampai SMP saya itu dikenal sebagai anak yang introvert.
0: Iya.
2: Dan memang saya introvert karena ketika bertemu dengan banyak orang energi saya cepat sekali habis.
0: Ah, sama, itu baterai kembung kita menyebutnya ya. Sama juga ya, baterai kembung.
2: Dan saya dikenal sebagai anak yang pintar di atas kertas, tapi okay, ketika menyampaikan, mempresentasikan, saya sangat kesulitan karena gugup, takut, tidak percaya diri, overthinking, dan dipengaruhi juga dengan kepribadian saya yang mau perfeksionis sehingga tidak mulai-mulai karena maunya yang sempurna begitu.
0: Oke.
2: Dan ternyata karena saya dikenal sebagai anak yang pintar di atas kertas dan itu sudah dikenal oleh keluarga, guru-guru saya mau mematahkan pernyataan itu.
0: Bagus. Ya.
2: Sehingga sejak SMA saya memutuskan untuk masuk OSIS, masuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan saya untuk atau memaksa saya untuk harus berbicara di depan umum. Memang gugup pertama, takut, banyak salahnya, tetapi langkah pertama menentukan selanjutnya. Dan saat ini saya terbukti bisa berbicara di depan kakak dan pendengar Produa.
0: Iya, betul-betul ya, itu dia ya. Sama juga, aku juga pribadi yang baterai kembung ya, kayak ngecasnya lama banget gitu ya, tidur gitu ya, mungkin berapa hari baru bisa keluar, baru kayak hi world, good morning, itu baru bisa begitu ya. Memanglah namanya kita Gen Z seperti itu, teman Produa ya. Ya, apapun yang terjadi itu adalah pelajaran, pengalaman yang berharga banget, dan itu akan membentuk kita ke depannya ya, teman Produa. Agree semuanya ya. Oke, teman Produa, karena kita dikejar jam, kita akan break dulu. Nanti di sesi ketiga bakalan mendengarkan begitu ya, ajakan, tips and trick dari kakak-kakak semua ya, dari PSB Community, gimana nih ke depannya ya. Atau mungkin teman Produa yang masih malu-malu padahal ada keinginan yang luar biasa besar begitu ya, untuk tampil, untuk ngobrol ya sama temennya sendiri, gimana caranya biar lebih berani, lebih charming, lebih luas ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: dengerin aku Minta Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Kita udah di segmen terakhir, which is segmen sebelum aku pamitan sama kamu, teman Pro 2 ya. Tapi nih, kita pengen dengerin dulu ya, tips and trick, ajakan, dan juga pesan dari ada Kak Cynthia, Kak Novi, Kak Nia, dari latar belakang yang sangat beragam nih buat kamu, teman Pro 2. Yang pengen lancar juga, gimana sih caranya public speaking yang baik dan benar begitu ya. Kita mau nanya dulu ke Kak Cynthia deh, silakan Kak Cynthia boleh.
1: Saya ulang pertanyaan ya Kak.
0: Oke, silakan kalau mau
1: ulang. Tips and trick juga Kak, betul. Public speaking ya. Ya tentu tips and trick dari public speaking itu tentu beragam Kak menurut saya. Karena setiap orang dengan pengalamannya yang berbeda-beda, tentu cara mengatasinya juga berbeda-beda. Tapi saya mau memulai dari pribadi saya sendiri yang introvert dan juga pemalu. Saya mulai dari bagaimana pengalaman-pengalaman itu, bagaimana identitas itu didekatkan kepada saya, dan saya mau mematahkan itu semuanya dengan mengambil langkah awal untuk memulai. Dan tentunya tips yang pertama adalah rasa malu itu pasti ada, rasa takut dan tidak percaya diri itu ada. Tetapi saya mengingat satu hal dan pernah membacanya, ketika kita 20 tahun dari sekarang, kita akan lebih menyesal dan kecewa ketika kita tidak melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan. Dan tentunya kita mesti lakukan apa yang perlu kita lakukan saat ini. Dan tipsnya adalah kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang positif, dengan lingkungan yang positif, yang mampu mendukung kita untuk berbicara di depan umum. Dan yang kedua, berlatih. Itu sih Kak, tips dari saya.
0: Iya betul, setuju banget ya sama pernyataan Kak Cynthia. Kalau kita pengen belajar lebih banyak lagi, kita harus ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi ya, dan positif. Rugi kalau sefrekuensi tapi ternyata prank. Oke, teman Pro 2 lanjut nih ke Kak Novi nih. Wah, Kak Novi ini jam terbangnya udah tinggi banget nih kebetulan.
2: Kira-kira jam terbang tinggi itu jam berapa?
0: Mungkin jam berapa ya? Jam 11 malam kali ya, kan udah tinggi banget. Gimana nih Kak Novi tips and trick ya?
3: Kok nangkep ini jokes milenial? Saya curiga berapa ini sih. Gak usah dijawab Kak. Oke, jadi setuju ya sama Kak Cynthia tadi, karena masing-masing orang sepertinya kesulitannya berbeda-beda. Namun kalau di saya pribadi, seperti pengalaman MC kemarin ya, jadi kesulitan saya adalah nervous itu sendiri, gugup demam panggung. Bagaimana cara mengatasi itu? Di public speaking Bali ini saya juga belajar bahwa ternyata kita harus tahu dulu kita mau menyampaikan apa. Know what we want to deliver gitu ya istilahnya. Jadi kita juga sambil bisa atur nafas, kita bicaranya juga sebaiknya pelan-pelan saja, atur jedanya, dan jangan lupa tersenyum, smiling voice katanya begitu ya. Kemudian kalau untuk pertama kali mencoba mungkin masih gugup, malu, itu wajar banget sih, saya pun juga sudah mengalaminya. Tapi harus ada keberanian untuk memulai, untuk mencoba seperti itu, karena biasanya di situ yang sulit, untuk memulai itu yang sulit, mulai langkah pertama itu yang sulit, setelahnya pasti lebih mudah. Itu sih menurut saya.
0: Benar, tersenyum ini adalah hal yang paling susah dilakukan kalau kita udah grogi. Maksudnya bener kayak mikir gitu ya, alis tuh udah ditekuk ke bawah nih, gue mau ngomong api begitu kan. Benar banget, benar-benar. Jangankan ngomong, kadang kalau kita papasan sama orang aja kadang lupa senyum saking groginya.
3: Iya gitu kan. Nanti ketawa sendiri ngeliat rekaman kita gitu ya, oh muka gue gini tadi ya.
0: Itu dia dari Kak Novi ya. Sekarang terakhir dari Kak Nia, gimana nih tips and triknya? Apalagi Kak Nia sekarang berprofesi sebagai guru ya. Silakan.
4: Jadi kalau menurut saya gugup itu wajar ya. Jadi seluruh manusia yang lahir ke bumi itu lahirnya tidak mungkin langsung pidato, ya kan? Pasti menangis dulu ya kan semuanya. Jadi Saya setuju banget dengan semboyan ala bisa karena biasa. Jadi apapun bidang yang kita ingin tekuni, apapun yang ingin kita pelajari, karena kita bisa itu pasti kita itu terbiasa gitu. Jadi mungkin tips-tips dari saya itu dengan kita berlatih terus, mungkin kita record diri kita atau suara kita di depan HP kita ya kan, terus kita replay ulang, terus dari sana kita bisa improve diri kita sendiri ya kan. Itu bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan public speaking kita.
0: Bener ya, latihan teman Pro 2 ala bisa karena biasa. Tapi Zuzur, dari tadi aku sangat enjoy ngobrol sama Kak Novi, Kak Nia, Kak Cynthia, thank you so much ya. Teman-teman di sini sudah sangat membuktikan kalau mereka ini tidak grogi teman Pro 2 ya. Bahkan kita ngelawak dari tadi. Ngelawak, nanti kita buat Sri Mulat aja kali ya. Ya sangat seru ya ngobrolnya lah. Ini dia teman Pro 2 ya. Apalagi mungkin kebetulan ngobrolnya sama orang yang at least frekuensi begitu ya, paham betul dengan topik yang akan dibicarakan, pasti bakalan ngalir kayak kita hari ini ya teman Pro 2. Oke, terakhir sebagai closing statement, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh kakak-kakak. Kak Novi deh, silakan.
3: Oke, buat teman-teman Pro 2 nih, khususnya kalau kalian pengen ningkatin skill kalian di public speaking, boleh banget sesuai dengan yang disampaikan Kak Cynthia tadi, kita harus surround diri kita sama komunitas yang positif gitu Kak ya. Jadi bisa banget join di public speaking Bali community, karena di sini komunitasnya udah ada lebih dari 1000 anggota gitu. Jadi jangan khawatir untuk mau udah ada pengalaman, mau zero sama sekali belum ada pengalaman, itu kita welcome banget. Sama seperti saya waktu pertama kali bergabung, ini IRT sendirian nih di sini, yang lain pada muda-muda. Ternyata itu tidak mengecilkan semangat, justru karena kita sudah dikelilingi oleh orang-orang yang positif, semangat belajar. Kita jadi ikut terpacu seperti itu. Jadi jangan malu untuk mulai. Jangan lupa juga untuk tengok public speaking Bali ya, untuk kursus-kursus mana sih yang kira-kira cocok buat teman-teman kayak gitu.
0: Betul sekali. Dan kita perlu ingat, age is just a number ya.
4: Bisa aja.
0: Tepat sekali. Iya, Kak Cynthia, ada yang disampaikan?
1: Oke, kalau tadi Kak Novi sudah bentuknya ajakan nih untuk bergabung bersama PSB, tentunya kalau saya harapan untuk RRI Pro 2 dan PSB, harapan saya RRI Pro 2 dan PSB terus menjalin kerjasama yang baik, sehingga tempat ini menjadi wadah atau ruang bagi setiap generasi untuk berbagi pengalaman, gagasan-gagasan yang juga akan menghidupkan para pendengar Pro 2 atau sahabat Pro 2.
0: Terima kasih. Oke, thank you. Kania, terakhir silakan closing statement-nya.
4: Ya, buat sahabat RRI Pro 2, intinya jangan malu-malu deh. Mulai aja dulu. Dari sana kita bisa improve lagi menjadi expert lama-lama ya kan. Dan buat sahabat PSB Community, semoga PSB Community ini makin dikenal di seluruh Bali dan seluruh Indonesia, bahkan mendunia ya kan, yang bisa menjadi wadah untuk seluruh generasi muda maupun seluruh milenial, seluruh masyarakat untuk meningkatkan skill public speakingnya.
0: Oke, thank you so much ya sudah hadir di sini teman-teman dari PSB Community, ada Kak Nia, Kak Novi, Kak Cynthia. Semoga kedepannya menjadi expert ya di public speaking. Amin. Astagfar. Itu dia teman-teman Pro 2 dialog kita di pagi hari ini. Plus juga aku langsung pamitan sama kamu ya, karena udah jam juga nggak nutup waktunya ya kalau kita ngobrol. Ini kalau kita ngobrol lagi sampai besok teman-teman Pro 2 ya. Oke, langsung aja akhiri dari kawasan Metropolis yang Buruk 70 Denpasar. Aku Mita Ulan. Dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.
5: Sayang, mau sampai kapan?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

Nah, salah satu tipe dari tari sangyang teman berdua adalah sangyang grodok yang merupakan tarian ritual yang unik yang hanya ada di my hometown teman berdua, yang ada di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Nah, meskipun ya teman berdua ini benar-benar kayak nak mule keto ya orang nyebutnya teman berdua, tapi tarian sangyang ini biasanya ada setiap 2 tahun sekali, yaitu di bulan Juli sampai Agustus 2025-2027. Nah, untuk di tahun ini dilaksanakan di 2026 ya teman berdua. Jadi 2 tahun lagi, nanti di 2028, 2030 dan seterusnya.

Nah, kalau bahas-bahas tari wali ya teman Pro 2, yang salah satunya tari Sangyang. Dan tari Sangyang itu ya teman Pro 2 adalah tari yang identik dengan kerauhan atau trance teman Pro 2, karena dipercaya tarian itu kemasukan roh atau kekuatan gaib lainnya. Tapi di beberapa tempat tari Sangyang ini gak selalu identik dengan kerauhan atau ya tidak sadarkan diri teman Pro 2. Nah, dalam tari Sangyang Babat Bali ini selalu ada 3 unsur penting sebenarnya yang ada dalam proses menarikan tari Sangyang. Yakni yang pertama asap atau api teman Pro 2. Ada juga gending Sangyang dan medium atau orangnya teman Pro 2.

0: Fakta loh,
1: pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
2: Teman terbaik.

0: my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Yes, kain rang-rang. Nah, kain rang-rang ini bisa kamu ubah nggak yang sekedar common aja ya teman-teman berdua. Jadi banyak banget desainer-desainer yang udah ngambil kain rang-rang ini buat dijadiin pakaian. Dan kalau yang paling simpel, kamu bisa pakai common kalau mau sembahyang. Bisa juga dijadiin blouse, jadiin rok. Tas juga banyak banget loh sekarang kerajinan yang pakai tas dari kain rang-rang teman-teman berdua. Jadi ini memang udah masuk ke fashion secara modern ya. Jadi jangan kamu anggap meskipun itu kain dari lokalan atau mungkin bisa dibilang dari daerah ya teman-teman berdua, tapi it's still good untuk dipakai. Jadi jangan sampai kamu khawatir ini akan terlihat kuno atau no way, tapi ini akan still good teman-teman berdua kalau misalnya kamu pakai dengan cara yang benar.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

Ya, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan ya, teman Pro 2, setelah dari tadi ya Tia update-update tentang kain-kain Bali, teman Pro 2. Dan hari ini juga pas banget ya, lagi tumpak wayang, teman Pro 2. So, selamat hari raya untuk kamu yang merayakan di hari ini. Jangan lupa sembahyang dan pastinya hati-hati di jalan ya, karena mostly jalanan akan ramai dengan orang-orang yang mau sembahyang hari ini dan hari orang mau kundangan juga. Ya, teman Pro 2. Dan of course ya, untuk kamu yang sembahyang hari ini, silahkan bersiap-siap juga, apalagi udah mau siang juga. Lebih cepat lebih baik, teman Pro 2, sebelum nanti jam 12 tiba udah siang ngenter banget panasnya ya. So ya, teman Pro 2, biar kamu tetap aman ya kemanapun di pagi ke siang hari ini, apalagi untuk mau sembahyang panas-panasan, jangan lupa touch up sunscreen per 4 jam sekali, teman Pro 2. Dan kalau misalnya memang kamu beraktivitasnya outdoor, 2 jam sekali, teman Pro 2. Biar apa? Biar kulit kamu tidak gosong, teman Pro 2, dan bahaya kanker kulit juga. So, teman Pro 2, sayangi kulit kamu sebagaimana juga kamu menyayangi dirimu sendiri dengan cara yang positif, teman Pro 2. So don't forget to touch up atau pakai lagi sunscreen kamu, biar sembahyang kamu makin menyenangkan juga, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 di siang hari ini 10 Oktober 2026 bersama Tia. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi pasang maksimum air laut di 6 wilayah pesisir Bali pada 9 hingga 18 Oktober 2026. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan muka air laut. 6 wilayah yang masuk dalam peringatan tersebut yakni pesisir selatan Kabupaten Jembrana, pesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan pesisir selatan Kabupaten Klungkung. Kepala BBMKG wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho mengatakan potensi pasang maksimum berkaitan dengan fase bulan baru yang diperkirakan terjadi pada 10 Oktober 2026. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum di sejumlah wilayah pesisir Bali. Menurut Cahyo Nugroho, teman Pro 2, waktu terjadinya pasang maksimum tidak sama di setiap wilayah. Perbedaan dapat terjadi pada hari dan jam. Karena itu masyarakat pesisir diminta mencermati kondisi di wilayah masing-masing selama periode peringatan terjadi teman Pro 2. Di samping itu, teman Pro 2 Perum Bulog mencetak rekor pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah perusahaan dengan realisasi mencapai 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Capaian sebesar 4,115,014 ton itu setara dengan 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Meski tahun 2026 belum berakhir, teman Pro 2. Berdasarkan data Bulog, realisasi pengadaan tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Capaian tersebut juga melampaui rekor sebelumnya pada 2012 ketika pengadaan beras Bulog tercatat sebesar 3,65 juta ton. Kinerja positif juga ditorehkan Perum Bulog Kantor Wilayah Bali. Hingga 7 Oktober 2026 realisasi pengadaan beras di wilayah Bali mencapai sekitar 7.218 ton setara beras atau 190,61% dari target sebesar 3.786 ton. Capaian tersebut menunjukkan optimalisasi penyerapan hasil produksi dari petani lokal sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah di Provinsi Bali, teman Pro 2. Dalam pelaksanaan pengadaan tahun ini, Bulog mengoptimalkan berbagai langkah strategis, mulai dari memperkuat jaringan pembelian di tingkat produksi, meningkatkan juga kesiapan antara penyimpanan dan pergudangan, hingga mempercepat penyerapan hasil panen pada momentum panen raya. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Yes, teman Pro 2 itu dia tadi. Yes, search dari Seza teman Pro 2 yang sudah terputar buat kamu. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau sekarang jam-jam 11, apalagi pas banget nih 11-11 tanggal kembar ya teman Pro 2. Oh iya, tapi hari ini juga 10-10. Nah, pas banget yang ngomong 11-11 di 10-10. So iya teman Pro 2, ini adalah tanggal kembar dan jam kembar. And ya teman Pro 2, hari ini juga kita akan membattlekan yang kembar-kembar, nggak kembar banget sih, alias yang sama-sama baru merilis lagu teman Pro 2. Ya, spesial hari ini adalah Battle Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Jadi akan ada kita battlekan ya, kamu pilih yang mana, kira-kira kamu lebih suka yang mana, yang lokal atau yang internasional teman Pro 2. Karena sudah ada adu pandangnya Rizky Febian sama Dance With Me-nya Bruno Mars yang baru aja sama-sama dirilis teman Pro 2, less than one month ya, I see teman Pro 2. So it's still a new entry teman Pro 2. Jadi langsung aja teman Pro 2, kamu vote sekarang juga which one a new entry yang kamu suka, yang lokal, yang melokal atau yang menginternasional teman Pro 2. Langsung aja meluncur di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar, karena nanti di jam 12 kurang tiap bakalan puterin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini. So kamu dukung yang mana teman Pro 2, yang punyanya Rizky Febian or Bruno Mars? Let's go meluncur ke Instagram at RRI Pro 2 Denpasar.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Ya, sama Pro 2 kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan dua lagu ya yang bisa kamu vote ada Bruno Mars sama Pro 2 dengan Dance With Me ya. Ini Bruno Mars kenapa sih galau mulu ya? Apa gerangan ya dengan si Bruno ini, teman Pro 2? Apa sih alasanmu Mas Bruno selalu merilis lagu galau gitu loh? Dan ternyata teman Pro 2, lagu Dance With Me ini adalah penutup dari albumnya teman Pro 2 yang berjudul The Romantic teman Pro 2 yang dirilisnya di 1 Oktober kemarin, jadi it's 9 days ago teman Pro 2, yang berdurasi sekitar 3 menit 39 detik yang punya nuansa romantik dengan ajakan untuk kamu teman Pro 2, kayak feelsnya tuh

Kayak yuk sini yuk balik lagi sama aku terus let's us dance together. Iya sama Pro 2. Ada fun fact gak ya kira-kira dengan lagu ini? Ada banget teman Pro 2. Pro 2, salah satu fun fact-nya nih teman Pro 2 ada Karol G. Kamu masih ingat dengan Karol G nggak teman Pro 2? Yang sempat rame banget juga. Nah, jadi untuk kamu yang belum tahu siapa Karol G teman Pro 2, jadi adalah penyanyi Kolombia yang bernama Karol G. Yang ternyata teman Pro 2 kolaborasi ini melanjutkan kerjasama mereka yang sebelumnya ada di lagu Still. Jadi ini bukan cuma lagunya yang romantis teman Pro 2, tapi punya visual yang cerita sendiri. Yang salah satunya menampilkan penyanyi Latina Colombia teman Pro 2. Dan pastinya gak lain gak bukan Karol G teman Pro 2. So biar kita makin kebayang-bayang, biar makin resep ya teman Pro 2 sih. Pasti itu Karol G yang Tia maksudkan. Langsung aja deh ini Tia putarkan ya lagunya teman Pro 2. Yang judulnya juga bahasanya Colombia. Abis teman Pro 2, Puechimba, Devida.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, semua pro 2, kamu harus memastikan dirimu bahagia lagi ya, apalagi dengan hari ini hari weekend. Jadi harus bahagia semua pro 2, apalagi Tia nemenin kamu dengan lagu-lagu yang warna-warni, ada Indonesia, ada yang internasional. Dan ya, teman Pro 2, bahas-bahas lagunya Bruno Mars ini ya, yang Dance With Me ini, ternyata teman Pro 2 dia pernah membawakan di MTV Video Music Award 2026. Dan ya, teman Pro 2, ternyata momen ini hadir menjelang dari rilisnya ya, video music resminya pada awal Oktober kemarin, teman Pro 2. So, buat kamu yang suka banget nih sama Bruno Mars, teman Pro 2, yuk di vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: Ya, teman Pro 2, kita beranjak ke local songs ya, alias adu pandang. Ya, sesuai judulnya lah ya, teman Pro 2, adu pandangnya Rizky Febian ini, teman Pro 2. Dan memang ya, kalau udah bahas-bahas adu pandang itu, teman Pro 2, ada in Inggrisnya ternyata. Apa bahasa Inggrisnya adu pandang?
1: Gak tahu.
0: Oke, coba deh kamu lihat di YouTube-nya, teman Pro 2. Munculnya tuh in English, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya secara format yang dikumpulkan lah ibaratnya, teman Pro 2, dari Rizky Febian ini, dia memakai yang bahasa Indonesia, teman Pro 2. So kalau misalnya kamu nyari nih di YouTube gitu, misalnya video klipnya, teman Pro 2, yang memperlihatkan pasutri keren, teman Pro 2, itu adalah lagu yang memang memperlihatkan langsung ya, teman Pro 2, El Rumi dan Syifa Haju. Jadi ya, teman Pro 2, ini ya memperlihatkan banget gimana sih orang yang mulai jatuh cinta gara-gara pandangan pertama. Benar, teman Pro 2. Dan you know what, dari lagu ini, teman Pro 2, ditulis lagunya, liriknya ya pastinya bareng sama Gloria Jessica dan Farel Ariega, teman Pro 2. Sementara, teman Pro 2, dari lagu ini ya, teman Pro 2, ternyata memang kolaborasi yang banyak ya dengan beberapa musisi, teman Pro 2. Dan gak musisi aja, bahkan pemeran video klipnya ada El Rumi dan Syifa Haju yang bisa dibilang nikahnya juga rame banget dibahas, teman Pro 2. Tapi emang gitu ya kalau di Indonesia ya, teman Pro 2, kalau misalnya ada artis yang nikah yang memang kayak konsepnya tuh berbeda dan konsepnya tuh kayak, well, ini memang sesuatu yang beda, bakalan rame banget, teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri kira-kira konsep nikahan kamu gimana? Kalau Tia sih sekalian aja ya ngundang Rizky Febian, teman Pro 2. Get inside this. It's warm up in this. Can you fit up in my

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Yes, Meludua Listeners sekarang diambil alih oleh
1: para internship budaya. Nah, halo teman-teman Produa.
0: Yes, teman-teman Produa, seperti biasa sekarang hari Sabtu tentunya kita akan mengisi ensiklopedia.
1: Iya.
0: Iya, ensiklopedia ya teman-teman. Tapi sebelum itu ada info apaan nih, Mon?
1: Nah, ada info buat teman-teman dari Produa ini yang mungkin lagi nyari hotel bintang 4 yang lokasinya tuh strategis di mana, Nadia?
0: Di Sanur. Yes, jadi kenalan dulu sama apa itu namanya?
1: Grand Palace Hotel Sanur Bali.
0: Yes, jadi buat teman-teman Produa nih yang mau hotel dengan suasana yang lebih tenang, akses mudah dan juga dekat dengan berbagai wisata yang tentunya di Sanur ya, kamu bisa banget nih coba di Grand Palace Hotel Sanur Bali.
1: Iya, nah jadi Grand Palace Sanur Hotel Bali ini punya 96 kamar yang tentunya nyaman-nyaman banget dan juga cocok untuk teman-teman Produa yang mungkin lagi business trip atau mungkin staycation dan liburan bersama dengan keluarga.
0: Benar banget tuh, gimana teman-teman? Udah ada jadwal untuk weekendnya, tapi kalau tidak ada langsung saja boleh dicoba Grand Palace Hotel Sanur Bali. Dan juga teman-teman Produa, sebentar lagi kita akan mengisi Ensiklo Bali, jadi jangan kemana-mana, stay with us here in 95.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
0: You're listening, Pro 2 FM, RRI Denpasar.

Alright, teman berdua di sore hari ini ya pastinya Tia balik lagi nemenin kamu setelah tadi kamu ber-English-English Ria ya bareng sama siapa? Yes, pastinya Mona dan Nadia. Thanks ya ciwi-ciwi gue dan teman berdua. You know what, di hari ini teman berdua adalah World Mental Health Day pas di 10 Oktober 2026. Jadi teman berdua silahkan ya kamu jaga kesehatan mental kamu karena ini bukan cuma soal kamu bahagia atau menjalani hidup teman berdua, tapi tentang bagaimana sih kamu sehat secara jasmani dan rohani lah bahasanya teman berdua. So happy International Mental Health Day. No. World Mental Health Day teman berdua. Tepat banget di 10 Oktober 2026 dan bertepatan juga sama Hari Tumpak Wayang teman berdua. Jadi kita salah satu caranya adalah dengan Trihita Karana teman berdua, pastinya kamu mencintai dirimu sendiri, mencintai alam dan sembahyang juga pas hari ini. Pastinya menghormati siapapun dan kapanpun dimanapun. Nah, hari ini jadinya teman berdua kamu sembahyang, habis itu kamu jalan-jalan sambil juga dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Jadi, pastiin kamu stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

Ya teman produa, dia tadi ya sudah terputar Taylor Swift teman produa. Dan you know what teman produa, ini lagi rame-ramenya ya, the one and only King, King Nasar teman produa. Ya teman produa, ini King Nasar ini emang next level banget ya teman produa. Jadi kalau misalnya kamu pernah dengar ya King Nasar dipanggil Opa. Yes, ini teman produa. Dan bahkan nih biar makin rame lagi, si King Nasar ini merilis dari merchandise-nya sendiri teman produa dengan ala-ala idol K-pop teman produa. Ada lightstick, ada keychain, sampai kipas. Jadi untuk kamu yang interest teman produa, bisa banget ya kamu kipoin teman produa. Dan ternyata yang termahal itu 410.000 aja. So, untuk kipas-kipasannya 40.000 teman produa. Jadi kalau kamu pengen ikut-ikutan ya untuk FOMO sama King Nasar teman produa, bisa banget ya dengan ya mulai 40.000 ya, masih affordable lah untuk kita yang menang-mending ini teman produa. Dan bahkan ini diresmikan ya budaya fandom ini teman produa lewat merchandise officialnya teman produa. Ada mukanya Nasar, ada boneka-bonekaan dengan nanas isi mukanya Nasar teman produa. Jadi kalau misalnya kamu suka nih pengen berdangdut ria dengan seperti mati lampu, nah sambil dah itu hidupin lampu alias lightsticknya itu teman produa.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dan

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Tapi sayang banget teman Pro 2, waktu Tia buat nemenin kamu udah habis. Dan ya cukup segitu dulu ya untuk hari ini teman Pro 2. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: Inilah persaingan 20 chart Indohit Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. This is number 20.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu ingin update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2, satu single dari miliknya Topatin dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topatin. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

Polisi kembali merilis single baru dengan judul Gurun Hujan ya, di bulan Mei 2026 di bawah label Emotion Entertainment. Jadi single ini menceritakan tentang kehidupan, kerinduan mendalam dan rasa penasaran pada seseorang dari masa lalu yang sulit ditemui kembali ya, meskipun berada di kota yang sama ya, mungkin tersesat kali ya. Dan kalau kamu suka sama single yang satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2 FM.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu single dari bandnya Zelon 7 dengan single yang berjudul Sederhana ya. Jadi band yang bisa dibilang ini banyak diminati oleh semua kalangan. Teman Pro 2 ini kembali merilis single di tahun 2026 ini, bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut gitu ya. Dan single ini Teman Pro 2 diciptakan sebagai kado istimewa bagi Sheila Gang yang setia mendukung selama 3 dekade. Dan temanya dari single yang satu ini adalah membahas realitas kehidupan masa kini seperti kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta rasa lelah mengejar validasi.

0: Indonesia.
1: Iya, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti Itji Taf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo.

Yes, ini di tema berdua satu single dan baiknya mahal ini dengan Percuma yang berada di persaingan chart untuk pekan ini. Kalau kamu suka sama single yang satu ini dengan vokal mahal ini yang luar biasa gitu ya, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2 FM dan kamu bisa dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital. Position number 5.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2. Tahu nggak kamu kalau The Overtones dan juga Nadine Amizah ini merilis single kolaborasi perdana mereka berjudul Makhluk Cahaya ya, yang dirilis di Juli 2026 tepat pada tanggal 8. Dan tentunya ini akan menjadi bagian dari persiapan album ketiga mereka. Jadi mereka bakal mempersiapkan album baru dalam waktu dekat. Buat kamu yang penasaran, tentunya jangan lupa update di persaingan chart untuk pekan ini.

Yes, nomor 2 di posisi runner-up kita pekan ini ada single dari miliknya It Gita berkolaborasi bersama dengan Hindia dengan single yang berjudul Masih Ada Cahaya. Jadi single ini merupakan bagian dari album kedua It Gita yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan ya. Kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara di pekan ini? Yes, ada single dari Tulus dengan single yang berjudul Teh Hijau. Congratulations.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro2. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

Ini di teman produksi satu single dari BTS dengan 2.0 yang berada di persaingan chart untuk pekan ini. Dan single ini teman produksi baru saja dibuatkan video musiknya di bulan April 2026 sebagai bagian dari album studio terbaru mereka yang berjudul Arirang. This is number 7 to 4.

Hai teman berdua, masih di persaingan chart untuk pekan ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan sore hari ini, hati-hati di jalan. Yang lagi menikmati weekend bersama keluarga, have fun. Dan jangan lupa juga untuk dengerin persaingan chart di aplikasi RRI Digital.

ini dia teman produksi satu single drumlinknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman produksi merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Ya, Senin dia teman produce satu single dari Shakira bersama dengan Burna Boy yang merilis single dengan judul Die Die yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 ya. Dan lagu ini teman produce dipilih menjadi soundtrack atau anthem untuk Piala Dunia 2026 atau FIFA World Cup 2026. Dan lagu bernuansa Afrobeats dengan sentuhan reggae ini diproduksi oleh Sony Music Latin. Dan pemilihan judul Die Die ya, ini berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi.

dia, Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

Masih di pertandingan Chan untuk pekan ini teman Pro 2 bersama Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti. Kali ini ada single dari miliknya Ariana Grande dengan single yang berjudul Hate That I Made You Love Me, yang merupakan single utama dari album studio terbarunya. Ya. Dan lagu tersebut teman Pro 2 diproduseri oleh Ilya dan juga Max Martin yang juga bekerja sama dengannya di album Eternal Sunshine di tahun 2024. Number

Ini di tema berdua Wet Genius dengan Your Side yang dirilis di bulan Mei 2026 ya. Kali ini berkolaborasi bersama dengan Novia Bahmit. Dan di single satu ini tema berdua Wet Genius menggunakan instrumen tradisional Nusa Tenggara Timur seperti jungga dan juga dungga roro. Dan untuk video klipnya mereka mengeksplor Pulau Sumba selama 2 minggu.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2 ya, dan kita sudah ada di posisi runner up. Kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara di persaingan chart untuk pekan ini ya? Ada single dari girl band asal Indonesia, ada Nona dengan single yang berjudul Hong Congratulations.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman berdua kembali lagi bersama sama Rianta Ronaldi di Afternoon Tea di jam hampir jam 5 sore ini ya, teman berdua. Dan sepertinya pertemuan kita akan terjeda terlebih dahulu. Kenapa harus terjeda? Karena sebentar lagi nih di jam 5 menuju jam 6 sore, kita akan bergabung dengan siaran dari Relay Pro 2 Jakarta. Dan juga tadi juga udah 2 jam ya, teman berdua, kamu ditemenin sama Jeko Pratama untuk segmen Chart Indonesia edisi Pro 2 Denpasar, dan juga chart mancanegara edisi tentunya dari Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, Ronald akan kembali menemani kamu tapi setelah 1 jam ya. Karena seperti yang Ronald bilang tadi, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Karena ada apa di sana? Karena di sana akan ada Musicpreneur. Dan tentunya teman Pro 2, seperti yang kita tahu, Musicpreneur itu kita bakal ngobrolin sama musisi, bukan kita sih, tapi penyiar yang ada di Jakarta nih. Akan memandu teman Pro 2 untuk mendengarkan seperti apa sih di balik kisah-kisah pembuatan lagu, pembuatan band, ataupun inspirasi-inspirasi terkait dengan karya musik itu sendiri. So teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Dan Ronald akan kembali lagi setelah jam 6 sore, tentunya setelah Puja Trisandia. Dan ini dia, kita langsung bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, jam 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion dari Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita siaran. Ketemu 2 minggu yang lalu ya?
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya?
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nere Bumi, sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya?
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi. Betul.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke.
1: Sekarang pertanyaannya yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Wih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Dari ajang pencarian bakat, nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini, kenapa akhirnya genrenya dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Remixnya
1: anak muda. Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? No?
1: Namanya Jovetra, panggilannya Joe.
0: Jovetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabarnya Joe?
2: Iya, baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang.
2: Lagi sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan.
2: Itu di 2008.
1: Jentri lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan
2: ya? Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya, kalau mau dangdut gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Mungkin
1: yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Oh, boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya, idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok Om?
1: Boleh dong. Boleh. Flu-flu dah.
0: gua selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo bisa
1: gimana cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: singkat aja. Sikat Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitu aja dulu ya. Keterusan rasanya ini ya invoice.
1: Iya benar. Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
2: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orangnya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk,
0: dan cengkoknya nggak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
0: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
0: Gila-gilaan banget.
1: Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro2 Jakarta.

0: Tim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe.
1: Halo.
0: Yo, nah Om Rio, boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe, boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar, kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh boleh. Selamat.
0: Belum. Oh gak denger ya. Oh iya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya,
1: kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Balik lagi ke grassroots.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh, akhirnya udah lagi resmi.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa.
0: Gitu. Oh.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop, belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Yeah. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: ya kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa Salahku.
0: Apa Salahku. Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu
0: okay.
2: Ya sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu. Kok lo kayak gitu. Intinya gue gak terima gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh
2: kayak gitu. Oh,
0: untuk seseorang
2: betul.
0: Yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Yeah. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Enggak cowok, enggak cewek sih.
0: Enggak cowok, enggak cewek, enggak rakyat. Yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa? Sama
1: sama siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Main lagu semuanya ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti. Ya.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja disitu.
0: Kirain ya kan? Kirain punya banyak kenalan disana.
1: Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Tasik gak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan, Om?
1: Boleh dong kalau aja, Ci.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
0: Manis-manis.

0: kerjanya ada segala macam, bikin lagi. Eh, ternyata Adi seru nih katanya.
1: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
0: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
1: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
0: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
1: Gila, keren banget Power Ranger.
0: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
1: Yang penting itu ya, cocok ya.
0: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate tuh denger." Oh ya oke deh kita.
1: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
1: kalau. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga, oh, kalau sering disakiti sering juga hidupnya.
1: Iya kan, makanya kan tadi katanya
0: artinya bukan sering, sekali-sekali.
1: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sesekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
1: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga, karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
1: Ngapain itu?
2: Disalamin ya.
1: Oh.
2: Kayak gitu.
1: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini, ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah itu pas momen.
1: Pas momennya. Oh.
2: Gitu, dapat lagu itu, tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan, biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
1: Oh iya, paham.
0: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah, dia pengen, karena kan udah lama di dunia, tarik suara kan, dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, bagaimana caranya, tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
1: Oh.
0: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
1: Oh gitu. Sampai akhirnya bertemu ya. Bertemu.
0: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
1: Iya.
0: Cewek bercampur-campur.
1: Sama kecil-kecil.
0: Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya, kita ada ini, itu kita bikin boy band lagi yang baru.
1: Oh ada boy band ya?
0: Ada proyeknya. Proyek kita mau boy band nanti.
1: Asik.
0: Ada girl band juga.
1: Gue mau dong om.
0: Gue taruh di tengah ya.
1: Siapa tahu bisa kan jadi bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu, jadi emang ada beberapa proyek yang baru sebenernya buat Joe ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana satu.
1: Ada ini gak project album atau pasti. EP gitu?
0: Pasti, karena dia terkontraknya kan 2 album.
1: Oh terkontrak 2 album. Waduh.
0: Nah 2 album berarti kan 10-10 ya. Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
1: Oh iya.
0: Kalau dikasih langsung album dianya, nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
1: Paham.
0: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
1: Oke. Berarti ini single perdana.
0: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
1: Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
0: Pasti kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
1: Iya benar. Oke.
0: Tapi kita ada perkembangan ya, kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Joe, kita langsung mini album ya.
1: Bisa aja. Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya, impian ya.
1: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
1: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
1: Iya.
2: Kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
1: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
1: Sama kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
1: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
1: Iya.
2: Registernya kan. Udah gitu dulu ngantri.
1: Iya benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
1: Oh iya.
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
1: Oh iya.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support.
1: Oh.
2: Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
1: Oh.
2: Pakai tante.
1: Masih pakai ayah orang sama bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru gate kebuka itu kan jam 6 kan.
1: Gila.
0: Maksudnya jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
1: Gila, itu panik,
2: dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
0: Oh iya.
2: Jadi kita tuh sampai ke depan-depan kan. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandung kan. Kenapa kok lu kok

0: tante. Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima masuk pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
0: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
2: Gila.
0: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
2: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om ya. Gemilang cahaya kan.
0: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
2: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
2: iya
1: lolos.
0: Tapi lolos akhirnya
2: sampai berapa waktu itu aja?
0: Sampai 25 besar.
2: 25 besar.
0: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
2: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
0: Itu masih dulu belum SMS.
2: Apa tuh?
0: Masih jury vote lock namanya.
2: Oh, ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
0: lebih
2: SMS
0: lama,
2: ya?
0: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin
2: gitu. Jadi dikasih challenge gitu.
0: Challenge.
2: Terus nanti penilaian juri gimana?
0: Betul. Jadi nanti gitu, by point. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita gitu.
2: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
0: Lama banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
0: Sebenarnya lebih ketat dari zaman zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
2: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
0: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
2: Iya.
1: Clear kan?
2: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
2: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
2: Geklau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
2: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1, 2, 3, tapi hari ini kan dia jadi
2: gitu. betul ya, nggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
2: 1, 2, 3.
0: Iya, karena sih, menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya, itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul, ini contoh ya, betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
2: Oke.
0: Nah, zaman itu dia lettinganku juga sebenarnya.
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
2: Dangdut juga
0: Sandy Ariani itu.
2: Waduh.
0: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
2: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener, Om. Nah. Kita enggak punya kan? Belum ada kan? Belum. Grup idol dangdut ya, gitu.
1: Kan RRI bikin.
2: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
2: gitu,
1: juga,
2: Om.
1: Boleh.
2: Iya kan? Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
2: Berjudul apa tadi, Jo?
0: Apa salahku.
2: Oke, teman produ, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go. Oh,

0: Pemper 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe. Siang sore nih, sore hari sore. Ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, iya. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gua kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, di
0: Audio
1: Season.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya itu gua combine.
0: Okay.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gua mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham. Nah, paham.
1: Ini 2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh satker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik. Bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau
0: Proser,
1: tapi membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke?
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu, misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: Oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita gak perlu kesana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity ya. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya? Untuk lo pribadi nih,
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, kan?
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi
0: bener,
2: kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
0: jauh lebih. Udah di kickstart lah seenggaknya ya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: TikTok, betul. Apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya.
0: Kali
1: ini sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini. Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
2: Betul.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa, Om? Pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih.
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa deh buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depan.
1: Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayak gitu sama gue. Paham.
1: Salah dan dosa.
0: Oke, teman berdua jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya.
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam. Jadi thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe. Semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Produ. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di Stratum FM Produ Jakarta.

teki perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perhatian.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Yes, selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kumpanggil Ronald. Dan di sore hari ini ya teman Pro 2, setelah perhelatan program yang sangat panjang tadi setelah 2 jam kamu ditemenin sama Jeko Pratama terkait dengan musik chart mancanegara dan juga nasional oleh Pro 2 RRI Denpasar. Dan juga setelah kita mampir dulu ke siarannya Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Trainer, sekarang siarannya Ronald ambil alih sepenuhnya nih teman Pro 2. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya ya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita yang ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua biar kamu gampang nyarinya. Jadi kalau misalnya kamu buka media sosial kamu, tinggal cari aja akun kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald yakin banget pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kalau misalnya kamu ada karya berupa karya tulis, karya musik, karya foto atau karya video nih, atau ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu teman Pro 2, bisa banget nih kamu buatin kontennya, kamu upload di media sosial kamu, dan jangan lupa tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana sesama teman Pro 2 kita bisa berbagi karya dan juga bertukar informasi. Dan teman Pro 2, ternyata kamu bisa juga loh mendengarkan siaran Ronald nggak cuma lewat radio konvensional aja, tapi kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital nih. Caranya gampang banget, yaitu tinggal visit aja websitenya rri.co.id, terus pilih yang radio stream dan langsung aja pilih yang di Denpasar dan pilih yang Pro 2 nih teman Pro 2. Karena kenapa? Karena Ronald siarannya di Pro 2 Denpasar, jadi jangan nyasar kemana-mana. Tapi seperti yang kita tahu, namanya juga anak muda kan, pasti agak mager nih kalau misalnya harus buka website segala karena banyak banget klik-kliknya teman Pro 2. Ya udah deh, Ronald kasih tahuin cara selanjutnya yang paling gampang, yang paling efektif, yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, terus buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu handphone ataupun tab kamu, dan setelah terbuka langsung aja buka App Store ataupun App Store dan Play Store maksudnya teman Pro 2. Nah, di dalam App Store dan Play Store tersebut kamu cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital, dan Ronald yakin banget pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa dong untuk diinstal ataupun di download di gadget kamu teman Pro 2. Soalnya nih teman Pro 2, di aplikasi RRI Digital, selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital tentunya, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan di sana juga teman Pro 2, kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid nih. Jadi udah pengen tahun 2027 nih teman Pro 2, nggak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax atau terpapar hoax, karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So teman Pro 2, langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yang ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

Yes, selamat sore teman Pro 2. Ronald kembali lagi menemani kamu di afternoon tea sore ini. Dan hari Sabtu gini, mungkin banyak dari kamu yang lagi on the way mau hang out di cafe bareng teman-teman, mau malam mingguan sama pasangan atau family time. Nah, buat yang lagi di jalan juga nih teman Pro 2, mungkin udah mulai OTW atau lagi dalam perjalanan ya, karena mungkin jalanannya cukup padat nih di tempat tujuan kamu. Stay safe ya teman Pro 2. Patuhin rambu lalu lintas dan juga lihat kecepatan kendaraan kamu. Jangan sampai kamu melebihi kecepatan yang ada di aturan di jalanan tersebut, karena setiap jalanan teman Pro 2 ada batas maksimal kecepatannya. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal jalan ya teman Pro 2, beberapa hari ini tuh pasti kerasa banget gak sih ngelihat jalanan tuh macetnya kok agak berbeda gitu, kayak ada manis-manisnya. Gak dong, kalau itu minuman boba ya teman Pro 2. Kalau jalanan ya udah gitu aja, cuman agak berbedanya tuh yang Ronald maksud adalah pemandangannya di mana-mana sama gitu, yaitu apa? Antrian di SPBU yang mengular panjangnya udah ngalahin antrian meet and greet seorang artis nih teman Pro 2. Dan coba deh ngaku sama Ronald, siapa yang belakangan ini kalau ngelihat plang SPBU dari jauh tuh pikirannya udah bukan lagi mikir pom bensin mana nih yang paling deket yang bakal aku gunakan, bukan aku gunakan sih, tapi yang bakal aku hampiri untuk mengisi bensin kendaraan aku. Tapi malah berubah jadi kayak pom bensin mana nih yang antreannya paling manusiawi. Kenapa begitu? Karena nih teman Pro 2, ada fenomena kelangkaan BBM di media sosial yang Ronald perhatiin ya, khususnya BBM jenis Pertalite nih, karena ini emang lagi kerasa banget di Denpasar dan juga sekitarnya. Dan yang makin bikin kita geleng-geleng kepala ya, antrian ini tuh gak kenal waktu loh teman Pro 2. Siang bolong aja antri, sore nih pas kita pulang kerja itu juga antri. Sampai ada juga yang niat bergadang nih sampai jam 1 pagi buat menghindari antrian, tapi pas sampai ke SPBU tetap aja nyambung ekor antriannya. Dan tentunya pasti kita setuju banget dong teman Pro 2. Keresahan kita sekarang ini sebenarnya bukan cuma sekedar duh, Pertalite-nya kok susah ya dicari. Tapi lebih ke waktu kita habis cuman buat nongkrong di atas kendaraan untuk nungguin giliran biar BBM-nya disalurin ke kendaraan kita. Dan gara-gara ini ya teman Pro 2, ada loh yang telat ngampus, telat masuk kerja, sampai teman-teman ojol juga lumayan menjerit karena waktu yang harusnya bisa dipakai untuk narik orderan malah terbuang sia-sia buat nungguin antrian bensin. Tapi sebenarnya sih literally gak sia-sia banget sih, karena nungguin kan juga ada hasilnya gitu kan. Tapi ironisnya nih teman Pro 2, kadang itu kita antri cuman butuh ngisi beberapa liter aja, tapi waktu nyarinya, waktu nunggunya itu bisa hampir sejam sendiri loh teman Pro 2. Nah, dari Pemprov Bali lewat Disnaker ESDM sih bilangnya mereka tuh lagi terus koordinasi sama Pertamina karena ada pengalian pasokan dari depo Pasenggerahan dan Manggis nih, jadi lagi dipulihkan secara pelan-pelan teman Pro 2. Dan teman Pro 2, coba curhat ke Ronald dong sini. Rekor paling lama kamu antri BBM minggu ini sampai jam berapa nih? Karena Ronald sih ngalamin ya, pas lagi ini kan hari Sabtu. Kebetulan tuh pas hari Kamis lalu teman Pro 2, di tengah malam kemarin tuh Ronald muter-muter dan ngantri hampir 1 jam buat cuman isi bensin. Dan gongnya lagi nih teman Pro 2. Bahkan di sana di antrian tersebut ya, ada mobil itu sampai kehabisan bensin. Karena apa? Karena ngantri loh teman Pro 2. Jadi mau gak mau dia minta tolong ke petugas SPBU-nya untuk membawakan BBM yang emang dia pengen beli, tapi tetap ikut dalam antrian cuman untuk menghidupkan mobilnya aja biar bisa sampai ke SPBU-nya untuk mengisi bahan bakar tersebut. Ironis banget gak sih teman Pro 2? Ya mungkin di situasi seperti ini kita lagi diuji kesabarannya dan juga diuji nih manajemen waktu kita agar lebih efektif lagi ke depannya. Kita ambil sisi positifnya dong teman Pro 2.

pernah ngebayangin gak gimana rasanya nonton film di bioskop tapi layarnya cuma hitam putih dan gak ada suaranya sama sekali? Nah, buat kamu yang suka banget nonton film, sesekali kita perlu nengok ke belakang untuk tahu sejarah awalnya, khususnya film Indonesia. Ternyata, film pertama yang diproduksi di Indonesia itu berjudul Lutung Kasarung. Karya bersejarah ini rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926 di bioskop Kota Bandung. Dan yang bikin makin bangga, semua aktor dan artis di film ini adalah orang asli Indonesia. Padahal, kondisi saat itu kita masih berada di bawah tekanan masa penjajahan. Hebatnya lagi, walau Lutung Kasarung cuma film bisu tanpa teknologi CGI atau efek suara yang megah ala bioskop zaman sekarang, karya ini sukses menjadi bukti nyata bahwa kreativitas dan semangat seniman kita sudah luar biasa sejak zaman dulu. Jadi, melihat perjuangan mereka, yuk terus dukung dan ramaikan film buatan sinias lokal. Beli tiketnya, nonton filmnya, dan jadikan film Indonesia sebagai raja di rumah sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Ya, teman Pro 2, kita lanjut soal kelangkaan BBM nih. Jadi ada satu dilema yang bisa dibilang tuh bikin kita kayak serba salah gitu. Dan ujung-ujungnya bikin dompet kita yang menangis. Jadi kamu udah ikutan antri lama nih, pas nyampe depan mesin pomnya, petugasnya bilang, "Pertalitnya habis nih, Bli." Waduh, akhirnya gimana? Mau gak mau, kendaraan yang biasanya kita isi pakai Pertalite ini terpaksa harus diisi pakai Pertamax. Bukan karena tiba-tiba pengen upgrade gaya hidup ya, teman Pro 2. Tapi ini emang murni karena sedang gak ada pilihan lain. Dan seperti yang Ronald bilang tadi, kalau nggak ada pilihan lain, ujung-ujungnya dompet kita yang menangis. Coba deh, kita hitung-hitungan tipis deh ala anak kos nih teman Pro 2. Karena Ronald sendiri pernah merasakan rasanya ngekos ya. Jadi harga Pertalite sekarang itu, harganya itu Rp10.000 per liter. Sedangkan Pertamax itu Rp15.950 per liternya. Bedanya itu adalah hampir Rp6.000 per liter loh teman Pro 2. Dan kalau kamu anak motor yang biasa ngisi full tank 5 liter, itu berarti kamu tuh harus nambah pengeluaran kamu sebanyak Rp30.000. Enggak saklek Rp30.000 sih, tapi hampir Rp30.000. Dan buat yang bawa mobil nih teman Pro 2 dan biasa ngisi 20 liter, siap-siap aja, nombok hampir sekitar Rp120.000 secara dadakan. Udah kayak tahu bulat aja nih teman Pro 2. Dan tentunya in this economy, uang segitu tuh rasanya ya, bukan rasa strawberry, bukan rasa coklat nih, rasanya lumayan banget kalau keluar dari dompet kamu. Padahal perencanaan pengeluaran kamu nggak direncanain sama sekali sebesar itu. Dan bukan berarti juga Ronald ngomong seperti ini bahwa Pertamax itu jelek ya. Kalau Pertamax itu jelas dong, bagus banget buat mesin kendaraan kamu. Tapi masalahnya, pendapatan bulanan kita nih yang gak ikutan naik teman Pro 2. Dan ini lumayan nonjok sih buat elemen masyarakat seperti kantong-kantong mahasiswa, pekerja kantoran, atau bahkan nih ya teman-teman kurir dan juga ojol yang kendaraannya jadi penunjang utama untuk mencari nafkah sehari-hari. Dan dilemanya tuh kerasa banget teman Pro 2. Kalau maksain antri Pertalite, waktu kamu bisa habis. Dan kalau misalnya kamu langsung belok ke Pertamax yang mungkin bisa dibilang antriannya lebih sepi, pengeluaran kita yang lain nih yang harus ditekan atau bahkan dikurangin teman Pro 2. Dan intinya sih ya, masyarakat kita tuh keluhannya bukan karena malas antri. Banyak kok yang rela kepanasan antri di pom bensin. Tapi yang bikin berat itu kalau misalnya kondisinya terpaksa ngeluarin uang lebih banyak. Dan ini harus kejadian berhari-hari teman Pro 2. Makanya nih kalau kata Ronald ya teman Pro 2, walaupun emang sekarang bahan bakar tuh lagi agak sulit, kita coba deh atur lagi manajemen pengeluaran kita. Jadi sebelum kita mengeluarkan uang, kita nilai dulu nih teman Pro 2, apakah barang yang ingin kita beli ini, apakah barang yang kita butuhkan, atau kita beli karena cuman keinginan aja alias FOMO ya teman Pro 2. Makanya yuk bareng-bareng nih kita hadapin dengan bijak dan juga banyakin optimisme agar keadaan Indonesia makin membaik ke depannya, khususnya di Provinsi Bali sendiri.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Dan teman Pro 2, di tengah drama kelangkaan BBM yang terjadi di jalanan Bali sekarang, khususnya bagi kamu yang ada di Denpasar termasuk Ronald juga nih, kita emang dituntut buat sedikit lebih pinter ngakalin situasi. Jadi jangan apa-apa, kita tuh selalu menyalahkan keadaan. Kita bisa kok mengakali semua ini, teman Pro 2. Jadi Ronald mau share sedikit beberapa trik survival versi Ronald buat ngadepin antrian di SPBU. Walaupun nih teman Pro 2, Ronald disclaimer dulu ya, walaupun gak dijamin 100% bebas antrian, seenggaknya kita bisa ngurangin stres dikit lah. Jadi kira-kira caranya kayak gimana tuh? Nah, yang pertama nih teman Pro 2, yang pertama adalah cobain main di jam kalong alias jam yang nggak wajar gitu. Jadi kalau misalnya kamu ada pom bensin di dekat kamu nih ya, dan kamu tahu ada pom bensin yang buka 24 jam, coba deh mampir pas tengah malam banget atau sekalian aja pas lagi subuh teman Pro 2. Ronald sih nggak jamin ya kalau SPBU-nya pasti kosong melompong, tapi at least kamu nggak perlu saingan sama serombongan orang yang lagi buru-buru berangkat ngantor atau lagi ngejar absen. Dan mau dilanjut ke yang kedua nih teman Pro 2, pastinya dong pelit banget masa satu doang. Ini yang kedua, tips survival ala Ronald di tengah keadaan yang seperti ini. Coba deh, kamu melipir dikit dari jalan protokol. Jadi cari pom bensin yang lokasinya tuh agak masuk-masuk gitu teman Pro 2. Atau yang ada di jalur pinggiran yang lalu lintasnya itu yang kelihatannya sepertinya ini tidak terlalu padat gitu. Tapi inget, pakai ilmu hitung-hitungan. Jangan sampai demi ngehindarin antrian 30 menit, kamu malah keliling nyari pom bensin sampai 45 menit. Itu sih sama aja bohong, teman Pro 2. Bensinnya malah habis buat muter-muter. Dan untuk tips ketiganya, sekalinya kamu dapat yang sepi, sekalinya kamu sukses menemukan SPBU yang bisa mengisi bahan bakar di kendaraan kamu, langsung aja kamu isi secukupnya. Jadi kalau misalnya kondisi dompet kamu lagi aman-aman aja, mending isi agak banyakan teman Pro 2 buat jatah beberapa hari ke depan, biar nggak tiap hari itu mampir ke pom bensin gitu kan. Tapi please nih, garis bawahin nih teman Pro 2, isi sesuai kebutuhan sendiri aja. Jangan panik buying, apalagi sampai tiba-tiba ngeluarin jerigen di jok motor kamu. Waduh, kalau kayak gini, kamu tuh bisa dijerat pasal kriminal nih teman Pro 2. Dan yang keempat ini juga salah satu yang paling penting menurut Ronald, yaitu coba hitung harga waktu kamu. Nah, gimana tuh caranya? Jadi selama ini kan kita ngitungnya harga per liter bensin. Nah, coba deh sekarang ubah, kalau antre sejam di pom bensin bikin kamu telat masuk kerja, dan ujung-ujungnya kena potongan gaji atau bikin kamu batal meeting sama klien penting, mending tutup mata dulu dan isi aja ke Pertamax nih teman Pro 2. Kalau Pertamaxnya juga lagi penuh, langsung aja melipir ke Pertamax Purbo. Purbo sih. Dan pengeluaran bensin emang nambah, tapi kan karir kewarasan dan juga apa namanya keamanan finansial kamu dari gaji yang kamu dapat itu bisa terselamatkan teman Pro 2. Dan yang kelima, ini sih solusi paling jitu tanpa meraba-raba. Kalau tadi kan meraba-raba dulu, coba dulu, cari dulu gitu kan. Nah, ini solusi paling jitu nih teman Pro 2 dari Ronald, yaitu apa? Yaitu coba deh naik kendaraan umum yang udah pasti kamu gak perlu buang-buang waktu untuk antri. Dan kosnya kalau misalnya dihitung-hitung mungkin bisa jadi 11-12 ketika kamu menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, kamu tuh tim yang mana nih? Tim yang biar antri panjang asalkan dapet bahan bakar yang murah, atau biar mahal asal cepet sampai tujuan, atau tim yang udah saatnya nih memanfaatkan kendaraan umum yang udah disediakan oleh pemerintah?

0: Waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

Alright teman berdua, kalau misalnya lagi kepepet, insting bertahan hidup orang Indonesia itu emang selalu jalan. Jadi misalnya pas SPBU antriannya udah enggak masuk akal lagi, pikiran instan kita pasti beli di eceran aja lah. Nah larinya sering ke mesin-mesin eceran pinggir jalan yang sering kita panggil Pertamini. Pasti kamu tahu lah dengan istilah ini. Tapi Ronald mau numpang ingetin dikit nih teman berdua. Buat kamu yang belum tahu istilah Pertamini ini, pasti kamu tahu kan teman berdua. Jangan sampai kamu nggak tahu nih, kita ngobrolin Pertamini tapi pikiran kamu ke yang lain. Misalnya kamu mikirin mantan kamu, wah udah nggak match banget nih obrolan kita. Istilah Pertamini pasti kamu tahu nih teman berdua, yang mesinnya mirip pom bensin itu. Itu tuh sebenarnya bukan pom bensin resmi atau anak usahanya dari Pertamina loh teman berdua. Karena secara aturan dari BPH Migas, banyak dari penyalur mini ini statusnya itu belum berizin. Tapi masalahnya bukan sekedar soal namanya, tapi ini tuh menyangkut keakuratan takaran liternya sampai standar keamanannya teman berdua.

Jadi kalau misalnya kamu emang terpaksa banget nih ya harus nyari eceran buat nyambung nyawa motor kamu, itu sih ya udah nggak apa-apa, boleh-boleh aja ya teman Pro 2. Tapi tetap harus sadar, jangan otomatis mikir kalau mesin pomnya yang warnanya cat biru itu, yang alias Pertamina itu berarti resmi punya negara. No no no teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal fenomena kelangkaan BBM, selain dengan hadirnya Pertamina tadi yang ternyata tidak semuanya atau hampir bukan semuanya itu adalah pom resmi atau anak perusahaannya dari Pertamina, itu kita juga digeleng-gelengkan kepala karena sumpah ya, netizen plus 62 ini emang ada-ada aja kelakuannya nih. Bahkan saking kreditnya teman Pro 2, antrian pom bensin, Ronald kemarin sempat baca di tweets nih, masalahnya ada loh yang nawarin jasa apa? Jasa joki antrian BBM. Ini sih unik banget ya teman Pro 2. Dan bagi kamu yang gak percaya, ini tuh beneran terjadi loh. Jadi bisa dibilang ada orang yang nawarin slot posisinya dia di barisan antrian BBM di SPBU. Bayangin teman Pro 2. Dan gokil gak tuh? Biasanya kan di SPBU yang dijual tuh adalah bensin kan. Sekarang yang dijual adalah antriannya yang jadi barang dagangan di SPBU. Walaupun nih teman Pro 2, ini cuma cerita random yang ada di medsos yang Ronald temuin. Dan belum jelas juga di mana lokasi pastinya. Tapi ya seenggaknya ini tuh ngebuktiin satu hal gitu. Pas sesuatu lagi langka, orang tuh bakal nyari celah sekecil apapun buat dijadiin cuan. Jadi sesuatu yang gak pernah kepikiran buat dijual, tiba-tiba ada harganya, ada tarifnya nih teman Pro 2. Ya bisa dibilang sih ini emang pinter melihat peluang. Tapi kalau menurut Ronald pribadi nih teman Pro 2, di saat kita semua struggle untuk mendapatkan bahan bakar, hal seperti ini tuh rasanya kurang tepat teman Pro 2. Dan kalau misalnya ditanya solusinya seperti apa, ya Ronald juga belum tahu sih seperti apa solusinya kan. Tapi kita doain aja, semoga supply BBM ke Bali cepat normal lagi kan. Dan tetap sabar, jangan serobot antrian orang teman Pro 2. Dan hati-hati, kalau antriannya udah sampai pinggir jalan raya, itu sih kamu bakal berjam-jam banget ngantri di sana. Dan kalau dirasa ngantri di SPBU itu boring banget rasanya, kamu boleh banget kok teman Pro 2 ngantri sambil dengerin Ronald di aplikasi RRI Digital. Tentunya hanya di RRI Pro 2 Denpasar dong, di frekuensi 95,3 FM. Tapi kalau misalnya kamu buka aplikasi RRI Digital, gak perlu lagi cari frekuensinya, tinggal cari kotanya, terus tinggal cari programanya, yaitu Programa 2 Denpasar.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya

Yes, teman Pro 2, dari kabar soal kelangkaan BBM di kawasan Denpasar dan sekitarnya yang bisa dibilang cukup bikin pusing kita ya. Yuk kita calm down sedikit obrolan kita di sore hari ini. Di malam hari deh, udah malam nih teman Pro 2, udah gelap. Kita sedikit beralih ke informasi atau kabar yang lebih fun ya teman Pro 2. Jadi Ronald mau tanya dulu nih, khusus buat para pria, siapa yang pas kecilnya punya cita-cita pengen banget masuk sekolah sepak bola, alias kalau disingkat itu SSB. Tapi realitanya kamu cuma bisa main bola plastik di lapangan komplek atau gang depan rumah kamu karena saat itu kehalang oleh biaya nih teman Pro 2. Dan kalau banyak nih, tenang aja, kamu gak sendirian teman Pro 2. Karena kabar serunya, ada satu komunitas yang benar-benar ngebuktiin kalau urusan healing inner child itu sama sekali gak kenal sama umur. Biasanya kan ya, SSB itu diisi sama anak-anak atau remaja yang lagi semangat-semangatnya nih buat mengejar mimpi jadi pemain timnas Indonesia. Tapi seorang pria asal Depok bernama Romi Maulidin Oktavian itu bikin gebrakan super unik dengan

mendirikan komunitas SSB Bapak-Bapak. Dan ini tuh berawal dari niat pribadi buat ngobatin inner child masa kecilnya yang belum kesampaian gitu untuk ikutan latihan di SSB. Jadi pada akhirnya Kak Romi ini akhirnya bikin wadah khusus buat bapak-bapak dan juga pria dewasa yang pengen ngerasain serunya belajar main bola dari hal basicnya. Dan setelah Ronald cari tahu nih teman Pro 2, dan yang bikin Ronald lebih salut lagi nih, latihan di sini tuh bukan sekedar ngumpul, nyari keringet, terus tanding ala sepak bola Tarkam. Jadi pesertanya benar-benar dilatih layaknya murid sekolah sepak bola beneran. Jadi mereka itu diajarin teknik dasar dari awal, mulai dari passing, oper-operan, dribbling, shooting, sampai digenjot latihan fisik dan juga pemahaman taktik pola permainan sepak bola. Waduh, ini keren banget ya. Dan ini sih menurut Ronald benar-benar paket komplit buat nostalgia sekaligus upgrade skill di lapangan. Dan saking tingginya antusiasme bapak-bapak yang pengen healing, SSB bapak-bapak ini sekarang udah buka cabang di Depok, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan kabarnya bakal segera ekspansi sampai ke Bandung. Waduh, sayangnya Bandung ya, bukan Bandung nih teman Pro 2. Dan ngelihat inisiatif sekeren ini, rasanya sih bakal asik banget ya. Kalau di Denpasar juga ada komunitas olahraga masa kecil yang dibikin khusus buat orang dewasa, itu sih pasti unik banget dan Ronald yakin banget sih pasti pesertanya banyak banget teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal inner child, teman Pro 2 punya gak sih mimpi atau hobi atau mainan masa kecil lah yang dulunya gak kesampaian dan baru bisa kamu wujudin setelah kamu sudah menginjak umur dewasa dan ketika kamu udah punya penghasilan sendiri kayak sekarang nih teman Pro 2. Kalau ada, coba dong ceritain ke Ronald nih cerita nostalgia kamu dan healing ala kamu ke DM Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar atau langsung aja ketuk WhatsAppnya RRI Pro 2 Denpasar di nomor 089 6200 20953. Ronald ulangin lagi, ini bagi kamu yang mau cerita, mau request lagu, mau salam-salam, bisa banget di sore hari ini ya teman Pro 2. Langsung aja ketuk WA-nya Pro 2 Denpasar di nomor 089 6200 20953.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita nggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan nggak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang nggak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Ya, teman berdua, kalau di info sebelumnya kita ngebahas gimana bapak-bapak nyari tempat healing dan nyalurin hobi masa kecil mereka lewat sekolah sepak bola. Sekarang Ronald tuh mengajak kamu ngelihat bentuk healing dan support system yang lain. Ya, nggak kalah gemes nih teman berdua. Karena ada kabar membanggakan dari dunia sinema lokal yang dijamin bakal bikin kamu senyum-senyum sendiri. Apalagi buat kamu yang ngakunya sebagai cat lover sejati atau lagi pusing nyusun skripsi nih teman berdua. Jadi ada nih film pendek berjudul Meong, karya teman-teman sinias muda dari Liga Film Mahasiswa ITB yang baru aja dianugerahin penghargaan Most Inspiring Film Award di ajang bergengsi yaitu Next Scene Kids and Youth Film Festival 2026 yang sukses bersaing nih dengan 54 film dari 14 negara. Keren sih ini teman-teman berdua. Dan tentunya film yang mengusung genre slice of life ini jadi mengangkat cerita yang relatable abis. Lidahnya ini udah mulai agak nge-freeze nih teman berdua. Dan kenapa ceritanya relate abis? Karena kisahnya itu berpusat pada interaksi seekor kucing kampus yang setia menemani seorang mahasiswi di tengah beratnya tekanan ngerjain tugas akhir. Waduh, ada aja ya idenya ini teman berdua. Dan yang bikin cerita di balik layarnya ini super epic dan juga mind blowing banget, tim produksinya benar-benar ngadain casting buat nyari pemeran utamanya. Dan pemeran utamanya ya tentu aja bukan mahasiswinya, yaitu seekor kucingnya nih teman berdua. Dan gak main-main, ada hampir 40 kucing di sekitaran kampus ITB yang ikutan audisi sebelum akhirnya peran utama ini jatuh ke cakaran ya. Kalau misalnya manusia kan ke tangan, kalau kucing tuh mungkin ke cakaran seekor kucing gemas bernama Siti nih teman berdua. Dan tentunya kerennya lagi, selama take video berlangsung, kesejahteraan si Siti ini jadi prioritas absolut dari seluruh kru yang bertugas. Dan kalau dia mulai kelihatan stres atau moodnya lagi nggak asik, proses syutingnya itu bakal langsung di-cut dan dihentikan sementara sampai si kucingnya itu nyaman lagi. Dan ini sih benar-benar treatment sekelas superstar gitu, sekelas Reza Rahardian nih teman berdua. Dan lewat film Meong ini, teman-teman ITB juga sukses nih nyampein pesan manis kalau kehadiran makhluk kecil di sekitar kita tuh ya bisa loh jadi super system yang luar biasa bermakna di saat kita lagi down.

0: waktunya kentongan.
1: Cacar monyet atau monkeypox adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dari kelompok yang serupa dengan penyakit cacar. Penyakit ini sebenarnya telah ditemukan oleh para ilmuwan sejak tahun 1958. Cacar monyet sering ditemukan di negara Afrika Tengah dan Afrika Barat, tetapi belakangan ini penyakit ini kembali merebak di beberapa negara di luar Afrika. Penyakit cacar monyet adalah penyakit menular dan penularan bisa terjadi melalui hewan dan manusia. Penularan tidak hanya terjadi dari primata ke manusia, tetapi juga bisa menular melalui paparan hewan lain, seperti tikus hingga tupai yang terinfeksi.

Alright teman berdua, kalau dari tadi kita ngomongin soal support system dan juga hobi buat healing, sekarang Ronald mau ngajak kamu healing tipis-tipis, ngeliat uniknya kebiasaan sosial dan juga kehangatan masyarakat di pulau seberang. Coba kamu bayangin teman berdua, kalau misalnya kita di Denpasar nih ya, kalau misalnya kita kehabisan beras ataupun gas LPG, kita tuh tinggal jalan ke minimarket depan gang kita atau di jalan raya atau buka aplikasi, terus hitungan menit pesanannya langsung nyampe depan pagar rumah kita. Tapi buat saudara-saudara kita di sejumlah wilayah pedalaman, contohnya aja yang ada di Kalimantan nih teman-teman berdua, mereka itu punya cara belanja yang epic dan butuh kesabaran ekstra kalau menurut Ronald. Karena kenapa? Karena akses jalur darat yang terbatas, jadi mereka tuh sangat mengandalkan urat nadi jalur sungai nih. Jadi dari kondisi geografis yang seperti itu, lahirlah nih sebuah fenomena unik yang disebut dengan mall kapal. Yes, kamu gak salah dengar teman berdua, mall tapi dalam bentuk kapal. Jadi lewat sebuah lewat video viral yang diunggah oleh akun Vito_pedalaman, kita tuh bisa ngeliat kalau kapal kelotok di sana bukan hanya sekedar alat transportasi biasa kayak di daerah-daerah pada umumnya, tapi di sana itu benar-benar disulap jadi tos serba terapung loh teman pro 2. Dan kapal ini bawa berbagai macam kebutuhan krusial, mulai dari sembako, kayak apa ya, misalnya yang krusial tuh beras udah pasti dong, gula udah pasti, minyak goreng juga udah pasti, bahkan ada mereka jual gas LPG juga teman berdua, sampai-sampai ada perlengkapan rumah tangga dan mainan anak juga tersedia di sana. Ini sih benar-benar toko serba sih ya, toko serba ada nih. Dan menariknya teman berdua, biar stok barangnya yang dibawa kapal ini pas stoknya itu pas dan gak kehabisan di tengah jalan, warganya tuh punya sistem pre-order secara kolektif gitu. Jadi daftar kebutuhan mereka untuk 1 bulan ke depan bakal didata secara rapi setiap tanggal 24 sampai tanggal 30. Itu sih keren banget ya, berarti komunikasinya ini baik banget nih di daerah sini nih, karena semua kebutuhan bisa di pre-order secara kolektif loh teman berdua. Dan buat warga pedalaman, momen datangnya mall kapal ini bukan cuma sekedar urusan restock, urusan dapur aja nih, tapi ini tuh udah jadi momen yang penuh kehangatan dan selalu disambut dengan hype yang luar biasa. Layaknya tuh kayak kita lagi apa ya, misalnya seolah-olah nih ya, layaknya kayak kita tuh lagi nungguin kurir bawa paket idaman kita nih. Dan di sana juga interaksi tawar-menawar dan kumpul bareng tuh pas kapalnya datang, itu tuh bikin suasana kekeluargaannya makin kerasa banget. Dan teman pro 2, sayangnya nih ya, karena jam udah menunjukkan jam 7:55 dan pertemuan kita hari ini tuh rasanya singkat banget teman pro 2, karena efektifnya bertemu hanya sekitar 2 jam lebih. Jadi semoga aja pertemuan singkat ini selalu bermakna di hatinya teman pro 2 nih ya. Dan Ronald akan kembali lagi nih teman pro 2 untuk menemani kamu di hari esok di tanggal 11 Oktober 2026 dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi nanti. Jadi kalau misalnya kamu masih merasa kurang mendengarkan suara Ronald di sore hari ini, kamu bisa banget pantengin siaran Ronald dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi nanti. Karena kenapa teman pro 2? Biasanya kalau di hari Minggu di pagi-pagi tuh ya, di antara jam 9 sampai jam 10, di situ tuh bakal ada karya-karya keren dari teman-teman Teater Jineng loh. Dan tentunya teman pro 2, setelah ini kamu akan ditemenin oleh seseorang yang bernama Cakra Yanuar. Tapi sebelum Cakra Yanuar masuk suaranya, kita akan bergabung dulu nih teman pro 2 dari MLC-nya RRI Pro 2 Mataram dari jam 8 sampai jam 9 malam nanti ya. Yaudah teman Pro 2, daripada berlama-lama lagi, karena kita ingin bergabung dengan RRI Pro 2 Mataram di jam 10 malam nanti, di jam 8 sampai jam 9 malam nanti. Jadi Ronald harus pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu dari jam 6 sore tadi sampai jam 8 malam ini, pamit undur diri dulu. Dan bye-bye teman Pro 2, and love you all.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Ya, Temu Perdua disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Sayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Perdua, dan waktu sudah menunjukkan pukul 8, saatnya Temu Perdua untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Informasi pertama terkait Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menyoroti tata kelola 22 dari 23 paket pengadaan barang dan jasa atau PBJ desa di Tabanan yang dinilai belum memadai dalam memenuhi prinsip tertib, transparan, dan kompetitif. Temuan tersebut berasal dari evaluasi terhadap 6 desa sampel sehingga tidak dapat digeneralisir untuk seluruh desa di Tabanan, Temu Perdua. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Tabanan, I Gede Ketut Suyano Putra, mengatakan temuan tersebut harus menjadi bahan perbaikan terutama dalam prosedur pengadaan dan pemilih penyedia, Temu Perdua. Dan berdasarkan laporan evaluasi BPKP atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa triwulan kedua tahun 2026, Temu Perdua, pemeriksaan dilakukan di Desa Brembeng, Selamadeg, Serampingan, Gunung Salak, Gadungan, dan Megati. Sejumlah persoalan yang ditemukan antara lain tidak adanya pengumuman pengadaan secara terbuka dan terbatasnya proses pemilihan penyedia. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Perdua, konsumsi Pertalite di Bali berpotensi melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah hingga akhir 2026 apabila tidak diikuti pengendalian konsumsi. Ancaman ini menjadi perhatian menjelang libur Natal dan Tahun Baru ketika mobilitas masyarakat dan wisatawan diperkirakan meningkat. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali, Nus Ahad Rahedi, mengatakan, Temu Perdua, Pertamina terus memantau kebutuhan BBM masyarakat sekaligus menyiapkan pasokan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi pada akhir tahun. Berdasarkan data yang disampaikan Ahad, nomor 2, realisasi penyaluran Pertalite di Bali hingga 30 September 2026 mencapai 4.239.187 kiloliter. Angka tersebut setara dengan sekitar 74,4% dari kuota tahunan yang sebesar 5.697.778 kiloliter. Demikian Temu Perdua, info Perdua pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan Cakra arahkan ke Perdua RRI Mataram karena hari ini ada music live chat dari Corwell 7. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Live Chat.
1: Hai hai hai, teman Pro 2, Music Live Chat hadir lagi. Ya, dan edisi hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Ya, ada Putri yang bakal nemenin kamu ya, dan malam hari ini ya seperti biasa Music Live Chat disiarkan melalui 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, terus juga 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, dan tentunya 95,3 Pro 2 RRI Denpasar, dan tentunya bisa juga disaksikan melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Dan kita bareng siapa malam hari ini, langsung aja Putri bakal sapa. Hai.
2: Halo.
1: Aduh, rame kena. Banget ya. Karena di sini mereka enggak sendiri ya, tapi ada tiga orang ya, mereka adalah Freak. Satu-satu kenalan dulu, ini siapa? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri?
3: Dari Five dulu.
4: Kiri ke kanan.
1: Oke, from Five ya, bukan dari number one, tapi langsung Five.
4: Langsung Five.
1: Oke.
4: Okay. One-nya di tengah nih.
5: Atau dari One dulu?
4: Dari Five dulu.
1: Oke.
4: Bukan Freak.
3: Lima. Ya.
5: Perkenalkan, saya Five, rapper di grup musik Freak.
1: Oke.
5: Okay. Ya, saya asalnya dari NTT, Flores.
1: Wow, dari NTT. Iya. Terus yang di tengah siapa?
4: Ya, perkenalkan saya Ridan. Saya dari Freak juga. Dari asal saya dari Lotim, Lombok Timur. Tepatnya Desa Pengadangan ya.
1: Oke. Okay. Kalau Ridan itu sebagai apa di Freak ini?
4: Saya sebagai seru pasti semuanya vokal ya, dan rap gitu kan. Dan kebetulan saya juga di sini memegang mixing dan mastering.
1: Oke. Ya. Dan yang terakhir ada siapa?
3: Oke, masih perkenalkan nama saya Maulana Holis alias Holix.
1: Oh, jadi ada part yang itu Holix yang nyanyiin?
3: Nggih, ada.
1: Oke.
3: Okay. Saya di sini sebagai ya rapper juga. Dan juga saya bagian
5: desainer
3: grafisnya pas apa? Lagunya Freak itu kan ada artworknya itu saya yang bikin, dan marketingnya juga.
4: Iya, marketing campaign-campaignnya itu juga semuanya.
5: Sama di musik klipnya kan.
1: Jadi kalian benar-benar kerja sama gitu ya,
3: kerjasama,
1: untuk
3: saling
1: menggabungkan itu, saling memberikan ide masukan gitu ya. Tapi kalian sibuknya sekarang apa sih? Sekolah?
4: Ya, kuliah? Kami kuliah semester akhir semua.
1: Oh, oke.
5: Kuliah kerja gitu.
1: Kuliah sambil kerja betul. Sambil bermusik lah ya.
4: Betul.
1: Semester berapa?
4: 7. Semester 7.
1: Semuanya semester 7.
3: Iya, sama. Ya. Semester 7.
4: Satu jurusan.
1: Oh,
4: ketemunya
1: gitu.
4: Di kampus. Ya. Makanya bikin Freak.
1: Oh, wow. Jadi itu adalah latar belakang terbentuknya Freak adalah satu kampus. Di mana kampusnya?
3: Satu jurusan juga.
5: Kampus.
3: Satu
5: jurusan. Yes. Kampus biru.
1: Ya. FKIP.
5: Bukan.
3: Onram. Salah.
1: MIPA.
3: Coba lagi.
5: Coba lagi.
1: MIPA.
3: Bukan.
1: MIPA biru muda juga. Hukum.
3: Terkenal tingkat bukan. Atas dia.
5: Paling atas di Mataram untuk swasta sih.
1: Oh, swasta. Aku pikir ini di Universitas Mataram. Di mana sih?
5: Bumigora.
1: Di Bumigora. Jurusan apa kalian?
5: DKV.
1: Oh, DKV. Semuanya
3: DKV.
1: Pantes
3: sih. Desain komunikasi visual.
1: Komunikasi visual. Yeah. Jadi kayak bisa main ya sama beberapa teknologi-teknologi yang ada sekarang.
4: Betul.
1: Gitu. Dan ini tadi sempat kita obrolin di off air ya. Yeah. Kenapa milih nama Freak? Gitu kan.
4: Okay.
1: Karena kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan artinya kayak aneh. Biasa, aneh gitu ya. Pokoknya something yang kayak, ini Freak deh gitu ya.
4: Betul.
1: Itu kenapa itu kalian kenapa kalian memilih nama itu?
3: Benar dah itu.
1: Oh iya, itu kan aneh.
4: Karena Freak ya. Dan kebetulan mungkin bisa agak dipaksain gitu ke singkatan dari nama-nama kami, Five, Ridan, Holix. Jadi Freak gitu.
1: Oh gitu. Jadi kayak kebetulan aja gitu ya. Kebetulan dengan arti itu dan kebetulan singkatan nama.
4: Betul.
5: Sama sifat juga sih.
1: Oh iya.
3: Iya, sifat-sifat kami memang agak-agak freak gitu.
1: Oh iya.
3: Betul.
1: Sifat-sifat kita macam-macam. Agak aneh. Agak aneh kalian masuk ke sini langsung kedinginan.
5: Wah.
1: Kayak berasa katanya tadi lebih dingin daripada salah satu toko gitu ya.
4: Ya betul.
1: Terus lebih dingin dari tempat kita narik duit di atas. Tapi kalau dari dia lebih dingin mana?
4: Waduh.
5: Lebih dingin dosen pembimbing.
4: Wah, iya lagi.
1: Oke. Itu kalian sejak kapan mulai ada freak ini?
3: No, wah. Mulai dari kita ketemu aja kali ya.
1: Kapan itu? Tahun berapa?
5: Sebenarnya bukan mulai dari kita ketemu.
4: Ya, kita sempat kok ketemu terus temenan dulu lah gitu.
5: Emang suka musik aja.
4: Iya.
5: Plan untuk buat grup itu belum ada. Plannya itu ketika mungkin satu oknum itu buat salah kan atau apa nah.
1: Ada siapa itu oknumnya?
5: Aduh bahaya nih.
1: Di antara kalian ya.
4: Bukan.
1: Ya, ini. Oh berarti kalian memang udah berencana mau bikin grup gitu ya. Tahun berapa itu kira-kira?
5: 2024.
3: Semester awal.
4: Dan sebenarnya yang apa ya namanya yang jadi duluan itu bukan namanya, tapi lagunya dulu.
5: Lagunya dulu yang
1: jadi.
5: Gitu.
1: Lagunya dulu. Kalian kayak nggak mikirin ini namanya siapa gitu ya?
5: Setelah lagu jadi baru kita mikirin nama grupnya.
1: Oke. Itu dari tahun 2024 berarti udah mulai garap dikit-dikit Itu awalnya siapa yang ngide?
5: Saya sih sebenarnya mereka ngikut. Ayo kita ngedis orang ini.
1: Jadi kayak kayaknya asik gitu ya. Boleh nih dicoba gitu.
5: Soalnya
1: ya.
5: Gara-gara dia tuh kita pusing banget tuh di kampus tuh.
3: Iya, di kampus.
5: Di kampus kita pusing banget sih. Aduh. Kan oknum kampus.
4: Iya sih.
1: Tapi kadang memang musik itu bisa mencairkan suasana. Bisa membuat kita menghilangkan istilahnya nge-distract gitu ya dari hal-hal yang bikin kita tuh kayak ini dibawa asik aja gitu ya. Dibuat jadi sebuah karya kayak lebih menarik gitu kan ya.
5: Bisa mengungkap kan emosi kan di musik.
1: Berarti nanti mungkin ada beberapa kata-kata atau lirik-lirik yang memang sesuai relate juga sama kehidupan sehari-hari.
4: Sehari-hari. Kebanyakan emang relate semua mungkin ya.
1: Relate semua.
4: Relate semua.
1: Tapi kalian
4: nggak ada yang ngarang mungkin ya.
5: Kita enggak
4: kita merasakan sesuatu langsung kita.
5: Soalnya kita buat sesuai isi hati bukan yang pakai AI itu.
3: Apalagi
5: bahaya.
1: True story gitu.
3: Bahaya nih kesenggol ada.
5: Enggak apa-apa kesenggol lirik kok AI.
1: Tapi kan memang sekarang itu adalah salah satu apa ya istilahnya ngasih ide lah ya.
4: Betul.
1: Tapi kan enggak 100%
4: jangan 100%
1: juga.
5: Iya. Kalau orangnya pintar mungkin gitu.
1: Oke.
5: Balik lagi ke personal.
1: Betul. Tapi nggak kehabisan ide sih kalian pasti walaupun ada bantuan dari AI dan lain-lain gitu ya, dari orang-orang di sekitar maksudnya ya tapi kan untuk karya ini kalian kayak mau menuangkan gitu ya apa yang memang kalian rasakan gitu ya sebagai musisi yang sejak tahun 2024 akhirnya bisa rilis nama Freak ini kapan?
5: Setelah lagunya udah mulai mau upload gitu.

0: anu di grup ini yeah. gitu kan belum ada Nofrik dulu.
1: Iya.
0: Yeah. Ya jadi gitu.
2: Dikombain aja yeah, gitu
0: di-combine,
2: ya.
0: Betul.
2: Karena kan kalian perannya ada masing-masing ya. Setiap personel ini ada istilahnya sumbangsinya masing-masing gitu ya di karya ini, dan itu memang kalian membagi peran itu dan menggarap itu bareng-bareng ya. Dan muncullah satu karya ini, Taman Pro 2 ya, yang berjudul Is to the West. Nah, kayak gimana karya dari hasil mereka yang dari kuliah gitu ya, dan banyak kisah-kisah yang dialami. Kayaknya kita dengerin lewat singlenya yang satu ini ya, Is to the West.
1: Yo, let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Live chat.
2: Yeay, music live chat. Ya, masih bareng sama Freak, teman Pro 2.
3: Halo, halo, halo.
2: From east to the west. Ya.
3: Yeah. From east to the west.
2: Dari timur ke barat.
3: Ais, kopet.
2: Beda genre lagi ya.
3: Kita bukan beli.
2: Karena kalau Freak ini perpaduan antara EDM, hip hop dan juga rapnya.
3: Yep,
2: ada beberapa lirik-lirik yang aku tuh tertarik. Ternyata emang relate sih kalau aku bilang sama kehidupan di masa sekarang ya. Kayak gimana kita menghadapi ya dari timur ke baratnya. Dan memang itu terinspirasi dari kalian juga ya, yang dari timur sampai ke barat. Ya,
3: ya betul, betul.
2: Dari
3: betul,
2: betul. NTT, dari Lombok timur dan juga
3: Lombok Tengah.
2: Jadi itu terus adalah kisah-kisah yang ya diangkat menjadi sebuah karya ya, ya. Tapi ya, ini lagu East to the West itu ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
3: Siapa nih mau jelasin?
4: Kamu coba, tengah kan?
3: Oke,
2: okay. Tengah.
3: Oke, okay. Jadi sebenarnya East to West itu dia bercerita tentang ya kami mengangkat budaya-budaya kami lah gitu ya,
4: ya dari masing-masing ya, lah.
3: Dari masing-masing ya, dan menggunakan bahasa masing-masing di setiap liriknya gitu.
2: Oh iya.
3: Ya, di setiap verse kami masing-masing.
2: Tadi yang five yang part yang mana?
3: Yang pertama. Pertama.
2: Yang apa? Yang apa? Boleh diulang dikit-dikit gitu.
4: Yang mana itu?
2: Yang mana part?
4: Five. Saya datang dari timur bawa sejuta busur dengan irama flusa buat kalian terkubur.
5: Goyang poco-poco.
2: Oh iya nah, lagi. Gitu. Bener ya. Ya goyang poco-poco atau picah-picah?
4: Nah, kalau poco-poco sama picah-picah beda.
2: Oh beda lagi.
4: Kalau poco-poco itu kayak tarian kasana ya mungkin. Terus yang pica-pica ini yang lebih heboh gitu. Kasih pecah gitu.
3: Pecah.
2: Oh itu poco-poco yang versi lebih pecah lagi.
4: Kalau poco-poco gitu ya, tarian. Kalau pica-pica itu yang pecahnya gitu. Disuruh nyanyi tapi kayak disuruh goyang. Sampai pica itu sampai pecah.
2: Wow.
4: Kayak heboh banget gitu.
2: Oh itu versi heboh, tarian yang heboh banget gitu ya. Itu part kamu ya di situ ya, di lagu itu ya. Kalau partnya Ridan yang mana?
3: Yang mana ya?
2: Yang mana? Ayo coba diingat-ingat.
3: Dulu.
4: Ridan.
3: Ya, Ridan tetap di bawah, tidak meninggi, slow down, santai saja, keep it calm easy, jangan rasa gusu, jaga kesehatanmu, jangan sampai depresi, naik asam lambung, nanti asam lambung lagi. Nah,
4: yang
3: ada lagi di bagian yang mengangkat budaya mungkin ya, ada dari tanah kelahiran Plecing, udah bilang gitu.
2: Oh, oke, itu bikin lapar.
3: Ya, apa dulu.
2: Itu berarti kalian masukin semua unsur-unsur itu ya. Kalau bagiannya yang terakhir dari Kalix.
5: Waduh. Ya, kalau dari saya itu I'm Holix dari Loteng, makan nasi puyung biar makin ganteng.
2: Wow. Iya lagi
4: ganteng dia nih,
2: nambah kayaknya ya level gantengnya ya kalau makan nasi puyung ya.
3: Betul ya, betul.
2: Karena agak membara kita makan nasi puyung
4: hot
2: itu. Iya, hot banget.
5: Betul. Salah satu makanan daerah Lombok juga itu. Nasi puyung.
2: Benar-benar.
5: I love nasi puyung.
2: Yes, itu juga salah satu makanan yang kita enggak bisa lewatin kalau misalnya datang ke Lombok Tengah.
4: Ya, betul. Saya baru tiba langsung coba itu tuh.
2: Oh iya. Udah coba berarti.
3: Ya.
4: Udah.
2: Nasi puyung udah coba, Plecing.
3: Betul.
4: Udah.
2: Apakah semua masuk dengan selera NTT?
4: Kalau pedasnya di nasi puyung, iya, masuk.
3: Betul.
2: Masuk.
4: Kalau Plecing mungkin di sana juga sebenarnya ada Plecing tapi namanya lain.
2: Oh, namanya berbeda. Ya,
4: beda nama aja gitu.
2: Okay.
4: Emang kayak gitu. Soalnya di Makassar kan gitu ada dia, sayur-sayuran gitu.
2: Hmm. Ya. Tapi masuk lah ya berarti ya, seleranya sama menu-menu yang ada di Lombok ini ya. Oke.
4: Soalnya kita kan Indonesia.
2: Iya benar ya.
3: Betul.
2: Tapi apa sih yang ngebedain karya kalian gitu sama musik-musik EDM hip hop yang ada sekarang gitu? Atau kayak kalian punya musisi favorit gitu yang kayak pengennya nanti bakal kayak gini deh perpaduan EDM hip hop dan rap kita gitu.
3: Silakan.
5: Five aja.
2: Oh,
5: Five. Silakan. Soalnya dia ada visi ke depan.
2: Oh, dia yang meracik itu.
5: Ya, visi ke depan dia udah punya gitu.
3: Betul.
4: Ya, apa ini? Kayak musisi favorit Indonesia atau luar?
2: Boleh, mana aja.
4: Kalau luar Marshmello.
2: Pakai topeng dong.
4: Ya, sebenarnya gitu. Sebenarnya.
2: Pengennya.
4: Ya, dulu.
2: Oh, oke, tapi enggak jadi.
4: Ya, karena bertiga, enggak mungkin bertiga topeng.
2: Oh, iya benar.
3: Ya, betul.
4: Kalau personal saya okelah. Kita topeng. Ya. Kalau untuk Indo ya pasti Bang Eka Gustiwana itu dari Weird
3: Genius.
4: Betul.
2: Iya sih.
3: The Weird Genius.
4: The best itu.
5: Ya tapi mungkin kalau, yang membedakan musik kita dengan musik-musik yang lain itu kita benar-benar jujur di dalam lirik yang kita buat gitu. Seperti ya lagu pertama kita namanya Gak Ada Value, itu benar-benar kita
4: jujur
5: dalam hati gitu.
2: Oh, yeah. Yeah.
5: Ya kita buat diss track buat seseorang dari asal kekesalan kita dalam hati gitu, kayak aduh tugas ini kayak ditolak-tolak terus gitu. Ayah apa ini? Nilai saya jelek. Terus padahal udah kita berusaha semaksimal mungkin, tapi ya itu
2: hasilnya kok kayak gitu.
5: Hasilnya kayak gitu.
2: Oke.
5: Emang bukan kita aja korbannya, banyak.
3: Oh, banyak
5: banyak sekali. Makanya
2: kayak sengaja ngebuat itu true story dalam sebuah lagu.
5: Ya benar-benar true story, kayak kekesalan kita tumpahkan ke lagu itu.
4: Soalnya
5: itu
4: kan di kafe seni nih, itu kita seni, kita pakai lagu ngedis dia.
3: Betul.
4: Biasanya orang seni kita buat seni itu.
5: Untung aja kita ditolak, kita buat lagu. Kalau perang dunia kan beda. Ditolak seni.
4: Seni adalah ledakan.
5: Seni adalah ledakan.
4: Ini seni adalah musik.
2: Guys. Jadi kerennya itu sih, kalian justru kayak meluapkan emosinya tuh lewat seni, lewat musik. Mungkin ini bisa ditiru sama teman produ yang lain loh. Jadi kalau misalnya kamu lagi sebel sama orang, buatin lagu aja.
5: Betul.
2: Kamu lagi meratapi kondisi kehidupan kamu, dibuat lagu aja gitu. Atau cerita sama teman-teman yang ada di Freak ya, mungkin nanti bisa diangkat jadi sebuah karya ya.
4: Apalagi begal-begal yang di Mataram tuh, mending stop. Nyanyi aja. Gak usah kalian begal di jalan. Gak usah bacok. Saling di sudah kalian satu komunitas.
2: Jadi mending dibuat jadi sebuah karya aja
4: jangan,
2: gitu ya.
4: Jangan bikin Mataram rusak karena kalian. Soalnya di NTT itu gak ada ya begal. Sorry, kita bukan segitunya.
2: Jadi
4: kalau baku tumbuk,
2: berkarya
4: tangan.
3: Dan aslinya di Mataram pun gak ada juga. Tapi itu tiba-tiba aja itu.
4: Tiba-tiba
3: dari mana ya itu?
4: Tiba-tiba gitu.
2: Oke. Intinya adalah itu tidak patut ditiru gitu ya. Jadi
4: sangat tidak patut.
2: Sangat bisa membuat sebuah karya ya, walaupun itu dalam kondisi kita emosi sedang tidak stabil, kondisi lagi gak baik-baik aja gitu ya. Tapi Freak ini membuktikan bahwa kalian bisa mengungkapkan itu lewat lagu, lewat lirik gitu. Dan itu dibawa asik ya. Semua bisa, mungkin ada yang relate nih sama apa yang terjadi sama kalian. Mungkin kayak usia-usia anak-anak kampus gitu ya, pasti pernah menghadapi hal-hal yang kayak gitu.
4: Kayaknya semua ada rata-rata anak kampus itu pada emosi mungkin ya, orang-orang kampus. Jangan offset dulu nih sama
3: aduh.
2: Tapi ini kan kalian buat lagu kan, ini berarti ada prosesnya ya. Gimana proses bikin lagunya, kan itu ada musik-musik EDM-nya. Terus gimana garap untuk beat-nya, lirik-nya itu kayak gimana?
4: Ini untuk lagu terbaru atau lagu yang kemarin-kemarin?
5: Dari, mungkin dari awal sampai akhir kayak proses kita membuat lagu.
4: Kalau proses ya, kita sebenarnya ngulik-ngulik ya. Prosesnya kita ngulik-ngulik apa-apa. Terus kita langsung racik beat, instrumen gitu, racik. kalau emang oke terus udah nemuin flow, kita langsung buat lirik. Buat lirik.
3: Tentukan tema dulu.
4: Iya, tentukan tema lirik. Tapi kadang-kadang kemarin
3: biasanya tema kadang juga tema juga. Tema juga yang duluan muncul gitu baru. Kebetulan ini kan kan dia bikin
4: lagu baru.
3: Suka bikin banyak-banyak beat gitu kan. Nanti kita denger-dengerin beat yang udah dia bikin itu yang langsung belum kepake lah gitu.
4: Eksekusi.
3: Langsung ada yang cocok nih, langsung ambil, langsung kita pake, terus kita rombak-rombak lagi lah, kita revisi-revisi lagi biar sesuai lah gitu sama tema yang kita bawa juga gitu.
5: Ya prosesnya memang sangat lama ya. Untuk lagu pertama kita itu untuk produser itu Five yang buat. Kalau untuk lirik itu ya kita berdua yang buat. Nah untuk marketingnya saya sama teman-teman juga yang bantu. Kalau proses yang paling sulit untuk kita kerjakan mungkin di bagian lirik kalau saya pribadi ya, soalnya saya benar-benar dari nol, bukan bukan rapper gitu.
4: Kayaknya kita semua nol.
3: Semuanya sebenarnya nol.
5: Oh iya ya,
2: benar. Jatuhnya masih awalnya bukan rapper.
5: Bukan sama sekali.
3: Dan sampai sekarang kita kita juga sebenarnya enggak bilang kita rapper juga ya. Sebenarnya lebih tepatnya ke musisi ini grup yang bergenre EDM aja sebenarnya.
4: Musik produser.
3: Musik produser.
2: Oh, lebih ke musik produser.
3: Ya makanya kita bilang tadi kita mau mengarah ke
4: EDM.
3: Ya ke, apa ya? Kita ini adik-adiknya Weird Genius juga gitu sebenarnya kan. Lebih ke produce musik sebenarnya.
4: Kayak biar EDM-nya Indonesia kan lebih luas gitu.
2: Iya, benar. Banyak pilihan lah ya untuk mau jalur musik tuh mau yang mana gitu. Betul. Ya. Tapi yang bisa kalian lakukan sekarang itu kayak versi yang ini kayaknya asik gitu ya untuk dicoba. Tapi kalian emang suka nyanyi?
5: Nah, kalau itu
4: kalau saya sebenarnya tertarik dari rapper ya karena itu tadi Oknum itu buat kita terus ngedis terus sampai sekarang kita nulis-nulis atau apa terus nyanyi kan. Nah ada yang saya solo juga buat rapper gitu.
2: Oke, jadi kamu sebenarnya kayak coba-coba gitu ya. Tapi diteruskan akhirnya.
4: Coba-coba kok suka.
5: Bukannya bukannya awalnya kamu buat apa produce musik tuh yang jedek-jeduk ya?
4: Kalau awal produce
3: kan awal lahirnya dia itu sebenarnya bukan dari EDM itu.
4: Jedek-jeduk itu yang sekarang viral.
3: Dulu belum viral tuh di
4: dulu udah ada di NTT. Betul. Sebelum kalian viral-viral itu.
2: Oke.
4: 2018 sudah ada JJ.
3: namanya bukan JJ dulu kan. Apa?
4: Funky Night Disco Tanah.
3: Oh iya gitu. Sebenarnya
2: itu versi zaman dulu ya di namanya itu emang ada gitu ya. Tapi sekarang trennya di zaman sekarang JJ.
4: Ya, JJ karena dia kan jeduk-jeduk.
2: Iya,
4: makanya dikasih gitu. Padahal namanya lain.
2: Apa tadi namanya?
4: Kalau di Gorontalo itu Disco Tanah. Kalau apa itu sebenarnya banyak dia.
2: Banyak ya istilahnya ya.
4: Tapi Disco Tanah lah yang paling atas gitu. Soalnya dari Gorontalo kan itu. Timur lah, kawasan timur lah. Semuanya kayak gitu stylenya.
2: Tapi sekarang sama, jeduk-jeduk semuanya.
4: Kalau sekarang malah di timur itu bukan jeduk-jeduk lagi sekarang.
2: Apa namanya sekarang?
4: Itu seperti lagunya KB kan, Afro kita main. Afrobeat. Terus Brazilian, Papsel itu Papua.
2: Banyak Selatan. Banget ya sekarang
4: Sama yang itu tabola bale kan.
2: Iya benar. Pokoknya gerakannya dibawa asik aja gitu
4: yang penting asik aja dia. Asik aja.
2: Oke, okay, itu versi gimana? Five ya. Kalau Ridan gimana?
3: Ya.
2: Kespil deh namanya.
3: Iya, kenapa nama asli
4: Ridon? Ridon, aduh, enggak ada sensor ya. Tit.
5: Sorry, saya kebiasaan panggil nama itu, personal jangan, soalnya.
2: Gimana Ridan?
5: Tolong editor.
3: Gimana?
4: Mute aja, mute.
5: Di sebelah dia editornya nih, tolong.
2: Udah tit, gitu ya.
3: Iya. Aduh.
4: Ayo Ridon.
3: Kenapa tadi?
2: Ridan gimana Ridan?
3: Soal
4: itu awal mula
5: kamu suka musik.
2: Kamu emang suka nyanyi atau baru-baru aja coba gitu?
3: Oh ya. Ya benar, ya sebenarnya saya berawal dari belajar nyanyi juga sih. Terus baru juga ngulik-ngulik nyoba mixing mastering juga, nyari tutorial lah segala macam gitu. Tapi emang yang pertama-tama ini belajar nyanyi secari benar-benar nyari Oh di sini ya, sorry. Di sini tadi ternyata masih menggema ya, kan? Ya saya berawal dari apa ya, belajar nyanyi itu di nyari di YouTube lah dulu itu kan masih belum banyak, belum ada YouTube Short juga dulu itu. Jadi saya nyari tutorial di YouTube.
4: Sama Facebook ya?
3: Iya, enggak. Belajar nyanyi gitu. Dan belum tentu arahnya kemana gitu. Dan saya enggak nyangka juga sebenarnya bakal ke arah EDM ini sebenarnya. Okay. EDM dan rap ini. Mm-hmm. Saya dulu itu malah karena dikenalkan sama kakak saya dulu pas kecil loh ya. Mm-hmm. Kakak saya, halo bang.
2: Sama-sama kakaknya sama.
4: Tentu itu top idol.
3: Saya dulu malah mainnya di Popang malah dulu itu. Saya
4: anak gitu banget.
3: Tapi enggak main lah, enggak sampai bikin band lah, tapi nah, saya ngulik-nguliknya itu ke arah sana gitu.
2: Kau
3: tiba-tiba
2: main alat musik berarti dulunya.
3: Ya, gitar paling.
5: Gitar. Ya, salah satunya yang bisa main musik di sini
3: dan nyanyi.
4: Yang bisa yang bisa produce ala-ala band lah. Soalnya lagu yang Melangkah Maju itu dia yang
3: buat. Oh, ya ada lagu Melangkah Maju, satu-satunya lagu yang band nge-band gitu, banget. Yang ngeband banget. Popang malah.
4: Soalnya collab juga itu sama orang yang ngeband.
3: Ya, syarat
4: makanya kita
5: Kohitsuji.
4: Ya. Yeah. Oke. Okay. Makanya kita ngikut arah musiknya.
5: Jangan lupa dengarkan di Spotify. Ah,
4: itu juga bagi orang-orang yang mau collab atau nyanyi, mau ke IDM sama kita, ayo.
2: Oke. Okay.
3: Iya, bisa.
2: Boleh.
3: Collab promo dikit.
2: Itu versi dari Ridan ya. Kalau Kolix gimana?
5: Sebenarnya cerita saya cukup kelam ini sebenarnya.
2: Oh wow, kelam
3: gimana? Oh gitu, oke.
4: Silahkan. Let's go.
5: Dulu berawal dari, memang dari dulu itu saya suka musik dari kecil. Pas pas HP bata itu, tahu HP bata? Amak saya.
2: Tipe apa itu ya?
5: Nah itu udah HP bata itu pokoknya. Terus saya suka dengerin nada dering gitu. Deng.
2: Polifonik ya?
5: Nah gitu dah pokoknya, gak tahu. Terus, nah setelah itu saya tertarik buat nyanyi lah gitu, nyanyi. Pas SMP atau MTS gitu, saya mulai belajar nyanyi atau cover lagu. Malahan saya rekam juga, saya rekam di terus diupload di YouTube. Nah,
3: yang itu ya?
4: Yang di remix itu.
5: Di sana saya menyanyi lagu All of Me kalau enggak salah bahasa Inggris.
2: Terus, John Legend.
5: Nah, John Legend. Ya betul.
2: Sempat asik soalnya pada waktunya itu. Sampai sekarang betul. Tapi tetap asik sih. Oh.
3: Kenapa itu?
5: Iya, pas
3: ada apa terjadi?
5: Nah, pas saya upload di YouTube dan saya mungkin dilihat sama teman-teman. Nah, ternyata teman-teman itu ngebully saya gitu gara-gara saya nyanyi.
2: Itu kelamnya.
5: Iya,
2: betul. Karena kelamnya. Kena bully
5: gara-gara saya buat cover musik itu terus. Mm-mm. Ya dengan ekspresi saya yang apa ya?
2: Menjiwai
5: gitulah. Mm-hmm. Terus diceng-cengin, malahan satu kelas kalau enggak salah itu ceng-cengin.
2: Kenapa enggak langsung nyanyi di depan kelas?
5: Pokoknya diceng-cengin gitulah. Pokoknya mungkin pada saat itu mental saya kurang ini ya, kurang kuat gitu.
2: Kalau sekarang diceng-cengin maju malah ya.
4: Udah ada karya kan, kita enggak usah ceng-ceng kan? Kan ada karya gitu.
3: Betul.
4: Bisa di Spotify.
2: Tapi berarti itu memotivasi kamu buat terus nyanyi.
5: Kalau pas setelah itu saya berhenti sebenarnya.
4: Dia beatbox.
5: Berhenti.
3: Betul ya, masih ada vakum videonya di YouTube.
2: Vakum dulu berarti.
5: Benar-benar berhenti dah kayak. Benar-benar di saat itu saya ceria lah. Anak-anak yang ceria pada umumnya. Terus setelah itu saya murung. Mulai jadi pendiam gitu.
2: Okay.
5: Setelah itu.
4: Pendiam.
2: Terus kapan comeback-nya lagi?
5: Comeback-nya
3: nah,
5: biasanya.
3: Saya juga penasaran tuh.
5: Setelahnya. Itu kalau enggak salah sadarnya itu pas SMA. Ya, pas sampai kapan ini saya diam-diam begini, terus gitu.
2: Jiwa bernyanyi ini sudah.
5: Ya, pas SMA
2: ingin
5: terus
2: mengeluarkan suaranya.
5: Ya. Betul. Terus saya dari dulu saya pengen buat musik gitu, tapi enggak ada alatnya, enggak ada apa-apanya itu, alat-alatnya. Terus saya lihat di internet pada tahun 2020 atau 2021 kalau enggak salah. Saya mulai lihat beatbox namanya. Nah, kan beatbox itu enggak pakai alat musik, cuma pakai mulut aja.
3: Iya, betul.
5: Cuma
3: panjang nih asli. Emang panjang dia. Asli. Jangan cerita coba nih.
4: Ayo, seru nih.
5: Cuma itu aja basicnya kalau beatbox.
2: Oke.
4: Okay. Anak beatbox banget.
2: Oh, ini yang mana yang bunyi? Aku bingung.
3: Coba. Semuanya. Tadi saya. Aneh.

0: Wow.
1: Oke, okay, wow. Seperti itulah kurang lebihnya.
2: Nah, itu.
3: Ya, kebetulan saya bisa dikit juga.
4: Oke, oke, okay, coba dicoba, dicoba.
0: Coba.
3: Dikit aja ya.
4: Iya, dikit.
1: Ya, lanjutnya nih.
3: Gimana tadi? Oke, okay, bisa.
0: Lanjut.

0: Udah itu aja deh.
1: Wow. Itu gak dikit sih, itu lumayan sih.
2: Oh,
1: oke.
2: Okay.
1: Okay. Nanti kita bakal lanjut lagi Tuan Pro 2 ya kisahnya ya. Karena ada satu lagu lagi ya. Yang ini karya terbaru kalian atau enggak sih?
3: Yang mana judulnya apa tuh?
1: Telur Gulung.
3: Iya,
4: belum rilis sebenarnya.
3: Jujur belum dulu. Nanti kita bahas.
4: Oh ya, nanti
3: nanti kita bahas.
0: Berarti
1: ini mau di play lagu yang ini dan nanti kalian bahas ya lagu ini ya. Kita dengerin dulu ya. Pastikan kamu stay tune. Coba kita dengerin dulu apakah ini Minus One dan kalian harus bernyanyi atau sudah ada
0: lagunya.
1: Oke, kita dengerin ya. Ini dia Telur Gulung by Free.
0: Loh, ayo cek.

0: atau buku. Putus satu, nambah seribu. Suka satu, ya setuju. Tumbuh satu, yang berdebu. Bukan baju atau buku.
1: Ya, yeah. Yeah, itu dia bro. Yeah.
2: Music Life Chat.
3: Yeay, seru banget. Ya, ternyata kalau udah nyanyi nih energinya langsung full ya.
1: Betul.
3: Langsung kayak kalian tadi, kayak kita enggak ada aba-aba sih sebenarnya ya.
1: Yeah.
3: Tapi ternyata emang segitu masuknya ya, karena mungkin itu based on true story ya. Yeah. Jadi kayak berasa banget apa yang kalian nyanyikan itu, kalian emang ngalamin itu. Itu kisahnya siapa sih sebenarnya?
4: Masing-masing.
5: Sebenarnya
1: gimana?
4: Siapa? Beda-beda soalnya setiap
1: ya sebenarnya
5: beda-beda beda semua partnya.
3: Berarti kalian emang ada partnya masing-masing ya.
1: Tapi mungkin kita agak bikin dia kayak semacam apa ya, teater gitu, teatrikal gitulah ya.
5: Okay. Teater yang saling jawab gitu.
1: Ya, yang ini kami berdua adalah pembulinya si inilah gitu jadi.
3: Oke. Dan kenapa judulnya Telur Gulung?
5: Nah, sebenarnya
3: itu
5: lagu
3: makanan
5: ini
3: kesukaan kalian kah?
5: Enggak,
3: atau gimana?
5: Dari lagu sebenarnya.
3: Oke.
5: Okay. Ini sebenarnya lagu ini karena yang punya tema ini duluan kan saya. Kayak tema orang yang kayak udah pengen naik, tapi dia berhenti di situ, kayak sia-sia kan karirnya. Terus digulung jadinya. Digulung. Nah, karena kita namain telur gulung itu salah satunya itu, terus sama si Holis tiba-tiba masuk malah jadi korban. Dia jadi korban, padahal bukan dia kan tujuannya.
1: Ya, sebenarnya dari kesalahpahaman pemilihan tema. Dia nulis lirik.
4: Ya, itu udah unik.
5: Gak ada apa-apa dia nulis. Apa-apa.
1: Kita lagi dia ngeliat kita lagi nulis nih berdua nih kan. Nulis gitu. Tapi dia ngeliat, ah nggak mau kalah lah gitu. Tiba-tiba nulis.
5: Saya nulis ada bahasa karir gitu kan. Nah dia kirain nulis buat karir gitu kan. Dia nggak ngaba-ngaba. Dia masuk ke dalam kamar gitu. Dia nulis enak-enaknya gitu. Sebenernya udah jadi lirik saya langsung.
1: Ternyata temanya berbeda.
5: Temanya berbeda. Kita mau ngedis orang, kenapa kamu jadi korban di sini?
1: Tapi
5: terus ya udah enggak
1: apa-apa. Dilihat malah jadi keunikannya jadi.
5: Jadinya
1: enggak jadi masih bisa disambungin lah anunya. Kayak temanya gitu.
5: Enggak jadi ngedis.
3: Tadi berarti awalnya dari ada perdebatan kecil gitu ya, tapi kok jadi bisa nyatu gitu.
1: Betul.
3: Ya. Itu makanya, gimana caranya kalian menjaga kekompakan di tengah adanya perbedaan-perbedaan? Karena kan kalian punya ini ya, punya karya masing-masing, punya sumbangsi masing-masing, itu gimana caranya supaya tetap kompak?
5: Ya mungkin karena aneh ya, apapun yang kesalahan mereka buat, campur aja gitu, aneh sudah.
4: Sebenarnya itu kita sefrekuensi.
3: Yeah. Oh, okay.
4: Frekuensi.
5: Itu frekuensinya itu.
1: Frekuensi itu sebenarnya
4: sebenarnya itu kamu yang buat cuy. Coba kamu yang jelasin.
5: Kenapa nuduh nih?
1: Ya frekuensi itu sebenarnya nama apa kita bilang ya?
5: Fanspec ya?
1: Fan base. Ya itulah
5: fan
1: gitu ya.
4: Okay. Tapi enggak ada fansnya.
3: Oke.
1: Okay. Ya intinya teman-teman yang mendengarkan freak kita sebut.
3: Ini banyak banget loh yang komen di YouTube.
5: 16 orang ngapain kali ini?
3: Tuh, ini ada yang bilang wow, lagunya keren banget. Kenapa itu namanya freak? Tadi udah dijelasin ya. Selain karena memang freak, itu singkatan nama juga.
1: Itu frekuensi.
4: Jangan-jangan ada pacar saya ini halo.
3: Hehehe.
4: Halo Rizky.
3: Itu kameranya.
5: Pacar saya juga ada nih.
3: Iya gini kameranya.
5: Pacar saya juga nonton pacar saya.
3: Ini juga ada yang bilang keren. Kanak pengadangan. Akses.
1: Saya lagi.
3: Semangat Kolis dan juga Five.
1: Ada tuh dua tuh disebut. Okay.
3: Penggemar
5: berarti itu frekuensi ya?
3: Iya ini penggemar nomor satu freak. Tuh udah masuk frekuensi.
5: Siapa ini? Ini kayaknya buzzer dia nih.
3: Iya. Ada juga yang
5: kenal ini siapa? Tomfido,
3: ya. Terus ada wow, gokil. Terus ada lagi yang komen telur gulung, telur gulung.
5: Ya, nanti habis ini kita jajan telur gulung.
3: Keren Paman Hido. Mana suaranya pasukan pengadangan?
1: Paman Hido.
3: Menyala sekali, oi. Serunya hadir bang. Pokoknya semuanya ini kayaknya dukung kalian sih kalau aku bilang ya.
5: Amin.
3: Tapi gimana caranya untuk terus dukung kalian? Bisa dengerin di platform mana aja untuk ngikutin freak.
1: Nah, ya, bisa
5: pertama Pertama, follow IG kita dulu deh.
1: Iya, soalnya itu.
5: Soalnya kita aktif cuma di IG. Kita enggak ada kayak apa ya? Ibaratnya kayak komunitas itu kayak
1: enggak ada.
5: Hip-hop apa-apa. Kita sebenarnya
1: kita enggak masuk komunitas apa. Karena
5: kita mandiri aja gitu. Yeah.
3: Oke. Okay.
5: Mandiri.
3: Jadi ikutin terus di Instagramnya is.freak ya. Langsung di situ pokoknya apapun informasi lagu barunya, karyanya, penampilannya di situ ya. Dan jangan lupa kamu juga lihat di YouTube-nya juga ya.
5: Ya, YouTube-nya di Wild West.
3: Iya, Wild West Entertainment. Ya, aku juga udah lihat sih di situ beberapa karya-karyanya juga ya. Dan untuk teman Pro 2, follow jangan lupa ya akun Instagram-nya. Oke. Okay. Thank you buat Freak. Tepuk tangan ya.
1: Let's go.
3: Berkarya dengan karya-karya yang based on true story, yang asik, yang masuk ya karya-karya nya dengan lagu-lagunya dan terus bisa mengungkapkan lewat karya. Okay? Langsung deh kalau gitu dari Music Live Chat hari ini kita pamit. Bye bye.
5: Yo.
4: Jangan lupa

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

Perdua di Perdua RRI Denpasar, setelah tadi kamu ditemenin di Perdua RRI Mataram, karena hari ini ada music live chat dari Corwil 7. Udah dari Singaraja di minggu kemarin, minggu ini dari Mataram, minggu depan baru dari Denpasar teman Perdua. Buat kamu yang menunggu menantikan MLC Corwil dari Denpasar ya teman Perdua, jadwalnya kebagian minggu depan nih teman Perdua. Jadi ditunggu dulu ya temu berdua. Hari ini temu berdua ditemenin sama Cakra lagi. Semoga kamu gak bosen ya dengerin Cakra siaran mulu gitu ya, nemenin kamu temu berdua di Today's Recap ini. Suara Cakra bakal mengudara temu berdua seperti biasa dari jam 8 sampai nanti di jam 11 malam. Karena hari ini hari Sabtu, itu artinya Pakar Cinta akan kembali dibuka teman berdua. Kita bakal ngebahas relationship lagi teman berdua, ngebahas soal hubungan-hubungan kamu nih teman berdua. Wita, waktunya ceritain kamu. Gitu gak sih? Itu adalah program yang kita buat dari awal tahun teman berdua. Tapi ya semoga kedepannya akan beneran berjalan ya teman berdua. Karena dari kemarin masih ada gubahan-gubahan yang terjadi di Perdua RRI Denpasar dan RRI Denpasarnya sendiri gitu, nggak cuma di Perduanya. Jadi emang lagi penyesuaian aja nih. Siapa tahu nanti dengan adanya Wita tuh Perdua, Cakra ditemenin, jadi nggak sendiri siarannya, tandem gitu ya, surprise buat kamu, siapa tahu. Tapi sebelum Cakra ditemenin sama penyiar tandem gitu teman berdua, kita habiskan hari ini dengan Pak Cin dulu. Cakra bakal buka sesi curhat buat kamu teman berdua. Yang mau curhat boleh banget tinggal WhatsApp aja ke Perdua RRI Denpasar soal hubungan kamu ya teman berdua di 089-6220-953. Sekali lagi teman berdua di 089-6220-953. Bisa juga DM ke Perdua RRI Denpasar, sosial medianya sama username-nya @rriperduadenpasar. Facebook ada, Instagram ada, X juga ada.

gak sih? Temen Pro 2 pernah denger gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati, karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya teman Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega. Buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Erwanto masih belum ada yang bercurhat-curhat teriak ke WhatsAppnya per 2 RR dan Pasar. Ya mungkin kamu juga lagi apa ya teman per 2. Sekarang kan malam minggu gitu, jadi mungkin kamu kebanyakan banyak waktu di bareng sama keluarga, bareng sama pasangan gitu ya teman per 2. Yang kemarin curhat, kak aku gak rukun sama pacarku, gak rukun. Bahasanya lawas banget. Kak aku lagi gak baik-baik aja sama pacarku. Kalau misalnya berantem, silent treatment, diem-dieman, gak chatan. Tapi kalau misalnya minggu ini kamu udah baik kan, ya siapa tahu kamu lagi malam mingguan sekarang temen berdua. Tapi ya benar temen berdua, solusi dari berantem-berantem itu adalah komunikasi sebenarnya temen berdua. Wah udah sering banget Cakra bilang ini, kalau misalnya ada teman berdua yang lagi curhat gitu, salah satu solusi yang bisa Cakra tawarkan adalah komunikasi gitu. Terlepas dari Cakra yang anak ikop gitu. Tapi emang kunci dari sebuah hubungan yang oke itu adalah komunikasi tuh berdua. Bukan bagus ya, Cakra gak bilang hubungan bagus karena sudah pasti hubungan itu ada naik dan turunnya tuh berdua. Tapi rasanya menyebut hubungan oke itu ada di gak jelek-jelek banget tapi gak bagus-bagus banget gitu tuh berdua. Ya salah satunya adalah kalau misalnya berantem, komunikasi yang benar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Sudah deh, curhatan yang masuk nih umur 2 ke WhatsAppnya Per 2 RRI Denpasar. Asoy, akhirnya setelah menunggu 2 calling baru ada yang masuk. Yang satu ini dari Dimas di Denpasar. Hai Dimas, kamu tidak malam mingguan kah malam ini? Kok aku kesannya menggoda gitu ya? Ini cuma bertanya ya Dimas. Halo kak, mau tanya dong. Menurut kakak, kalau pasangan kita gak romantis lewat kata-kata tapi selalu ada pas kita butuh, itu udah cukup belum ya? Soalnya pacarku jarang bilang sayang dan kasih kata-kata manis. Tapi kalau aku ada masalah, dia orang pertama yang datang. Kadang aku tetap pengen diapresiasi lewat kata-kata. Oh, wow. Berarti kamu orangnya ini ya? Apa sih namanya? Kalau yang love language tuh word affirmation, gitu kali ya? Jadi kamu harus dipuji yang mana? Bukan harus dipuji sih, apa ya? Kamu nyaman, kamu seneng kalau misalnya pacar kamu itu mengapresiasi kamu. Kurang lebihnya seperti itu ya, Dimas. Dan kalau ini sebenarnya bisa diomongin lagi itu nomor 2 terkait love language, karena banyak banget kita menemukan ya nomor 2, entah kita ataupun teman kita yang berpasangan, mungkin love language-nya berbeda gitu ya satu sama lain, dan akhirnya menjadi perdebatan gitu nomor 2. Ya ini sebenarnya harus dikomunikasikan dari awal. Dan kalau dulu katanya, kalau katanya Kak Tri itu harus dikompromikan gitu. Jadi emang harus dikomunikasikan dan harus dikompromikan. Enaknya kemana nih gitu. Kita ambil jalan tengahnya deh. Kalau misalnya kamu love language-nya kayak gitu, aku love language-nya kayak gini, kita harus mengusahakan apa nih gitu. Ya mungkin Dimas, pasangan kamu adalah orang yang act of service gitu. Makanya gak ngomong soal kata-kata. Dadah Kak Yogi, hati-hati. Gak ngomong soal kata-kata gitu tuh berdua. Gak yang romantis banget tuh berdua. Tapi selalu ada waktu kamu perlu. Itu adalah salah satu love language yang bisa diberikan pasangan kamu. Pasangan kamu ke kamu gitu ya Dimas. Nah balik lagi, kalau misalnya memang kamu memerlukan kata-kata yang romantis itu, kamu harus ngobrol sama pasangan kamu. Aku tuh suka kalau misalnya kamu udah memberikan love language kamu, act of service kamu ke aku, tapi aku juga perlu diapresiasi. Ngomong aja kayak gitu, jadi lebih terbuka satu sama lain. Jangan dipendem-pendem, jangan kayak aduh kok aku gak mendapatkan love language yang aku mau ya gitu. Kita harus mengusahakan rumah kita masing-masing.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Ya semua berdua karena udah 57 menit lepas dari jam 9. Ini sepertinya memang di malam minggu yang ini kamu tuh berdua lagi jarang banget nih curhatan yang masuk ke WhatsApp berdua RR dan Pasar. Ya mungkin pada malam mingguan semua kali ya tuh berdua. Tapi terima kasih yang sudah memberikan curhatannya ke WhatsAppnya berdua RR dan Pasar. Buat kamu yang mau curhat masih bisa nih tuh berdua sampai jam 11 nanti. Sekalian di jam 10 Cakra bakal bawain kamu informasi penutup hari seperti biasa. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman berdua. Stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London, yang diperoleh dari seorang Jepang, yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia, karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.

Udah di jam 10 tunggu per 2, itu artinya kamu akan mendapatkan informasi penutup hari dari Cakra nih. Hari ini Cakra akan membantu kamu yang mau mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi. Sini-sini mendekat karena Cakra akan bawain kamu informasi-informasi terkait bagaimana kiat-kiat gitu ya tunggu per 2, tips-tips ya. Kalau misalnya kata yang lagi viral sekarang kan harus sebagai orang lokal harus sering memberikan tips nih tuh berdua. Cakra bakal memberikan tips kepada kamu tuh berdua bagaimana untuk menjaga gaya hidup kamu agar tetap sehat gitu tuh berdua. Seru banget kalau misalnya ngomongin tips ya tuh berdua. Karena emang beda ya tuh berdua antara tips dan tip itu beda gitu. Ini sekedar apa ya? Sekedar sharing aja tuh berdua. Karena salah penyebutan juga salah arti juga tuh berdua. Jadi emang kita harus mengetahui apa yang akan kita sampaikan begitu tuh berdua. Bukan yang tips dan tip menjadi satu. Jujur lucu banget itu.

Nanti Cakra bakal kasih tahu kamu temu berdua yang suka olahraga maraton itu temu berdua, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan temu berdua seminggu sebelum maraton. Jadi kalau misalnya kamu mau mengikuti maraton gitu yang jarak pendek dan juga jarak jauh, itu harus ada beberapa yang harus diperhatikan biar tubuh kamu fit dan juga waktu mengikuti maraton itu nggak setengah-setengah gitu temu berdua, full mendedikasikan tubuhnya untuk maraton itu gitu. Nanti Cakra bakal kasih tahu kamu ya temu berdua kiat-kiatnya seperti apa, tips-tipsnya kayak apa temu berdua. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya gak mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

95,3 RRI per 2 dan pasar cuman terbaik kamu. Tumpu per 2 buat kamu yang suka maraton, tumpu per 2 ataupun olahraga kaki. Ya apapun itu, bisa jalan kaki, bisa lari gitu ya tumpu per 2. Ini memerlukan persiapan yang matang ya tumpu per 2, enggak yang ujuk-ujuk gitu. Ya bisa aja sih, tergantung kamunya aja tumpu per 2, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya dipersiapkan secara matang gitu tumpu per 2. Kalau misalnya kamu mau mengikuti maraton. Seminggu sebelum maraton nomor 2 jadi periode terpenting ya untuk memulihkan tubuh sekaligus menyiapkan strategi kamu nomor 2 biar lebih fit gitu. Harus ada yang diperhatikan, ada yang dipersiapkan nomor 2. Perubahan kecil kayak pola makan, perlengkapan ataupun rutinitas ini bisa mengganggu kenyamanan dan performa kamu kalau misalnya tidak dipersiapkan dengan teliti nomor 2. Sementara untuk yang perlu diperhatikan adalah teman perdua, yang pertama adalah menambah porsi latihan secara berlebihan. Seminggu sebelum maraton bukan waktu untuk mengejar jarak atau membuktikan kemampuan. Menurut Very Well Fit, lari jarak jauh terakhir sebaiknya sudah dilakukan sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum maraton teman perdua. Pada minggu terakhir kamu nih teman perdua umumnya mengurangi jarak dan intensitas latihan. Strategi ini dikenal sebagai tapering. Dan pengurangan beban ini memberi otot kesempatan untuk pulih dan menyimpan tenaga. Jadi enggak yang diforsir banget, tapi kalau kata orang Jawa tuh enggak yang ngoyo banget gitu tuh berdua. Gak cuma itu tuh berdua, tapi kamu juga perlu memperhatikan asupan kamu, apalagi harus menambah asupan karbohidrat. Ini cocok banget ya tuh berdua, karena menjelang maraton

0: pertahankan pola makan ini sudah cocok dengan rutinitas kamu tuh nomor 2. Gak perlu tiba-tiba mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah berlebihan. Perubahan mendadak ini bisa berpengaruh buruk ke pencernaan kamu tuh nomor 2. Walaupun ini juga sebenarnya secara nutrisi mungkin kamu memerlukan karbohidrat yang banyak gitu tuh nomor 2, tapi dengan mengganti pola makan secara mendadak itu juga akan bikin tubuh kamu kaget nomor 2.
1: Hah? Gitu.
0: Kagetnya kayak gitu.

Dan juga itu nomor 2, jangan sekali-sekali menggunakan hal-hal baru pada saat maraton. Misalnya sepatu baru, kaos kaki yang belum pernah dipakai sama sekali, sampai strategi pace baru itu nomor 2. Ini berisiko menimbulkan lecet hingga penurunan performa. Perlengkapan dan asupan sebaiknya itu diuji saat latihan nomor 2 paling lambat 2-3 minggu sebelum perlombaan. Jadi kamu ada persiapan yang matang nih nomor 2 sebelum mengikuti maraton. Jadi buat kamu nomor 2 yang suka olahraga kaki, gimana nih? Udah tercerahkan belum?

0: tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

0: pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Eh Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
2: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
0: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
2: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
0: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya Cipa?
2: Iya Feby, makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
0: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
2: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi barengan sama Cakra Temu Berdua dan masih bawain kamu info penutup hari ini. Tahu gak sih Temu Berdua, kalau misalnya kurang minum itu bisa bikin kamu bad mood? Kamu pasti bertanya-tanya, kok bisa? Nah ini, Cakra akan memberikan kamu informasi yang sangat penting. Ya bisa buat menambah wawasan kamu Temu Berdua.

Jadi orang-orang yang mudian gitu ya, temen berdua, gak semua ya temen berdua, tapi beberapa itu mungkin karena kekurangan asupan cairan, itulah yang menyebabkan mood kita menjadi naik turun temen berdua. Bad mood itu bisa disebabkan oleh kurangnya asupan cairan dalam tubuh kamu temen berdua. Melansir dari The Journal of Nutrition, penelitian terhadap perempuan sehat dengan usia rata-rata sekitar 23 tahun mengamati kondisi tubuh mereka dalam 3 keadaan selama 8 jam, yakni saat terhidrasi, mengalami dehidrasi akibat olahraga, dan mengalami dehidrasi akibat kombinasi olahraga serta konsumsi obat yang membuat tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan. Pada kondisi dehidrasi, temen berdua peserta kehilangan sekitar 1,36% berat badan akibat cairan temen berdua. Kondisi tersebut berkaitan dengan sejumlah perubahan seperti penurunan energi dan semangat, peningkatan rasa lelah, perubahan suasana hati, sakit kepala, serta konsentrasi yang lebih rendah. Peserta juga merasa tugas yang dikerjakan menjadi lebih sulit nih. Peserta juga mengalami tanda fisiologis temen berdua seperti rasa haus dan juga urin yang lebih pekat. Nah, mengutip dari Cambridge University Press temen berdua, dehidrasi memang dapat memperburuk suasana hati kamu, tapi efek tersebut terlihat lebih jelas pada perempuan. Wanita dengan dehidrasi ringan juga mengalami beberapa aspek memori dan fungsi eksekutif. Setelah kembali mendapat cairan, beberapa kemampuan tersebut membaik lagi tumpur berdua. Jadi emang kalau buat kamu tumpur berdua, apalagi yang perempuan gitu, terhidrasi itu sangat penting ya untuk kesehatan tubuh kamu dan kesehatan mood kamu, yang mana kita tahu untuk memperbaiki mood itu agak susah-susah gampang ya temen berdua. Kadang mood juga gak bisa kita atur sendiri gitu, mager itu kadang bisa tiba-tiba datang. Makanya terhidrasi itu adalah penting. Mendapatkan asupan cairan yang cukup itu adalah penting biar gak bad mood.

RRI Radio Tanggap Bencana. Banjirop terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Udah 57 menit lepas dari jam 10 tuh per 2, itu artinya nanti kamu ditemenin di Jazz Music di jam 11 sampai jam kurang lebih di jam 12 tuh per 2. Sebelum di jam 12 kurang Cakra bakal balik lagi buat menutup siaran pada hari ini. Jadi buat kamu tuh per 2 jangan kemana-mana. Informasi penutup harinya sudah selesai tuh per 2, tapi siarannya belum selesai. Nanti di jam 12 selesainya tuh per 2. Buat kamu yang masih mendengarkan per 2 RR dan Pasar, terima kasih. Dan nanti di jam 11 sampai jam 12 Cakra bakal puterin kamu single-single pilihan dari per 2 RR dan Pasar. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
0: Teman terbaik.

0: Podcast. Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km² ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian Franc atau KMF.

0: Yes, nomor 2 karena udah 57 menit lepas dari jam 11, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dan mengakhiri siaran pada hari ini. Terima kasih ya nomor 2 yang sudah mendengarkan per 2 RR dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Dan ketemu lagi bareng sama Cakra besok nomor 2 di jam 5 sampai jam 8 malam nomor 2, karena jam 3 sampai jam 5 kamu bakal ditemenin di persaingan 20 chart manca Indo dari per 2 RRI Jakarta gitu. Jadi ketemu sama Cakranya besok di jam 5 sore tuh per 2. Dan harus pamit dulu tuh per 2 pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar. Cakra yang nomor tugas pamit. Selamat malam tuh per 2, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Dari kawasan Metropolis saya Muruk 70. Inilah RRI per 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Mine's on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Apakah kamu tahu?
2: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
3: Just Music Pro 2.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Just Music.

0: Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.
1: Jazz Music Pro 2.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting,

0: Tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
1: Oh gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
0: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
1: Oh gitu. Pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
0: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
1: Bener juga tuh. Kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
0: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan melakukan aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Just Music Pro 2.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Just Music Pro 2.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu do, aprikos dening per.

dapat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Selamat pagi teman Pro2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro2. Di informasi pertama teman Pro2, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyoroti tata kelola 22 dari 23 paket pengadaan barang dan jasa Desa Tabanan yang dinilai belum memadai dalam memenuhi prinsip tertib, transparan, dan kompetitif. Temuan tersebut berasal dari evaluasi terhadap 6 desa sampel sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh desa di Tabanan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabanan, I Gede Ketut Suryana Putra, mengatakan temuan tersebut harus menjadi bahan perbaikan, terutama dalam prosedur pengadaan dan pemilihan penyedia. Berdasarkan laporan evaluasi BPKP atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa triwulan 2 tahun 2026, pemeriksaan dilakukan di Desa Berembeng, Selemadeg, Seramping, Gunung Salak, Gadungan, dan Megati. Sejumlah persoalan yang ditemukan antara lain tidak adanya pengumuman pengadaan secara terbuka dan terbatasnya proses pemilihan penyedia. Bahkan terdapat pembelian langsung untuk pengadaan bernilai di atas 50 juta yang seharusnya menggunakan metode penawaran kepada minimal 2 penyedia. Menurut Suryana Putra, kelengkapan dokumen dan pemanfaatan hasil pekerja tidak menggugurkan kewajiban desa untuk mematuhi prosedur pengadaan. Dinas PMD Tabanan akan memperkuat pembinaan, terutama terkait pengumuman pengadaan, pemilihan penyedia, dan administrasi kegiatan. Sementara itu teman Pro2, di informasi kedua, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi pasang maksimum air laut di 6 wilayah pesisir Bali pada 9 sampai 18 Oktober 2026. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan muka air laut. 6 wilayah yang masuk dalam peringatan tersebut yaitu pesisir selatan Kabupaten Jembrane, pesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, pesisir Kota Denpasar, pesisir Kabupaten Gianyar, dan pesisir selatan Kabupaten Kelungkung. Kepala BBMKG wilayah 3 Denpasar, Cahyo Nugroho, mengatakan potensi pasang maksimum berkaitan dengan fase bulan baru yang diperkirakan terjadi pada 10 Oktober 2026. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum di sejumlah wilayah pesisir Bali. Menurut Cahyo Nugroho, waktu terjadinya pasang maksimum tidak sama di setiap wilayah. Perbedaan dapat terjadi pada hari dan jam. Karena itu, masyarakat pesisir diminta mencermati kondisi di wilayah masing-masing selama periode peringatan. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini, edisi 11 Oktober 2026. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di hari Minggu pagi ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kau panggil Ronald. Dan di pagi hari ini seperti biasa ya teman Pro 2, Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasanya juga, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan seperti biasanya juga teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua biar kamu gampang nyarinya. Jadi kalau misalnya kamu buka sosial media kamu, tinggal cari aja akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald yakin banget setelah kamu cari akun kita yang namanya RRI Pro 2 Denpasar, pasti akunnya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul depan Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-komen, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu ada karya berupa karya tulis, karya video, karya foto, karya musik, atau ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu, bisa banget nih kamu buatin kontennya, terus kamu upload di sosial media kamu. Dan jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita nih sesama teman Pro 2 ngefollow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa berbagi informasi dan juga bertukar karya. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuma lewat radio konvensional aja. Yaitu caranya gimana? Caranya tinggal visit aja websitenya rri.co.id, terus kamu pilih yang radio stream di sana dan pilih yang wilayah Denpasar, dan jangan lupa pilih yang programa 2 nih atau Pro 2 teman Pro 2. Karena kenapa? Karena Ronald siarannya di Pro 2 Denpasar, jadi jangan nyasar kemana-mana. Tapi seperti yang kita tahu, namanya juga anak muda ya, kayak Gen Z, Gen Milenial, Gen Alpha yang termasuk Ronald di dalamnya, kita tuh agak mager teman Pro 2 kalau misalnya harus buka website segala. Karena kenapa? Karena banyak banget klik-klik-klik-klik-kliknya nih. Jadi cara paling gampang selanjutnya, Ronald spill deh buat kamu nih teman Pro 2. Jadi sekarang juga ambil gadget kamu teman Pro 2. Terus kalau udah diambil, langsung aja buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu di handphone ataupun di tab kamu. Setelah terbuka, langsung buka App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu. Di dalam Play Store dan App Store tersebut, kamu cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget pasti itu aplikasi muncul paling atas. Dan kalau ada muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk langsung di-download ataupun di-install di gadget kamu. Soalnya kenapa teman Pro 2, Ronald arahkan kamu untuk mendownload aplikasi RRI Digital? Karena di aplikasi tersebut, selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di aplikasi RRI Digital juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar dari seluruh Indonesia, terutama penyiar RRI maksudnya teman Pro 2, dari Sabang sampai Merauke nih. Dan di sana juga kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan tervalid nih teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital sekarang juga. Dan jangan lupa ya untuk follow akun sosial media kita, baik itu di Facebook, di X, di Instagram atau di TikTok nih, yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Yes, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Ketemu lagi bareng Ronald di hari Minggu 11 Oktober 2026 yang kelihatannya cerah banget nih. Dimana udara pagi nih teman Pro 2 rasanya ya pengen banget ngajak kamu rebahan seharian penuh nih. Tapi kamu perlu ingat teman Pro 2, kasur yang empuk itu bukan satu-satunya tempat untuk menghabiskan sisa weekend kamu di hari ini. Dan biar hari Minggu kamu makin siap diterjang tanpa drama, yuk kita intip dulu nih teman Pro 2 perakiraan cuaca hari ini di berbagai kabupaten di Bali. Supaya apa? Supaya aktivitas kamu dapat berjalan dengan lancar jaya di hari Minggu ini. Jadi langsung aja kita ke perakiraan cuaca yang pertama nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di Jembrana, cuacanya tuh hari ini lagi berawan dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Sementara di Tabanan udaranya juga cerah teman Pro 2 dengan suhu dari 20 sampai 29 derajat Celcius. Dan dari sana kita lanjut ke Bandung nih, yang hari ini kelihatannya berawan ya cuacanya dengan suhu di angka 22 sampai 32 derajat Celcius. Sementara itu di Gianyar hari ini juga berawan dengan suhu di 21 sampai 30 derajat Celcius. Serta juga ada Kelungkung nih teman Pro 2 yang cuacanya juga berawan loh dengan suhu dari 24 sampai 32 derajat Celcius. Dan buat kamu yang lagi di Bangli, tolong siapin jaket yang tebel. Karena kenapa? Karena suhunya paling dingin di antara yang lain nih teman Pro 2, yaitu di angka 18 sampai 26 derajat Celcius. Jadi dinginan Bangli apa gebetan kamu nih teman Pro 2? Dan sementara itu di Karangasem ya, cuacanya hari ini tuh ikutan berawan juga dengan suhu di angka 19 sampai 29 derajat Celcius. Sementara di daerah Buleleng itu juga berawan manis nih dengan suhu di kisaran 22 sampai 30 derajat Celcius. Dan sebagai penutup informasi perakiraan cuaca kita hari ini nih teman Pro 2, mari kita intip kota tercinta kita, yaitu Denpasar, yang menyambut pagi kamu dengan cuaca sunny alias cerah bersinar dengan suhu 24 derajat Celcius. Dan tiupan angin di Denpasar bisa dibilang sepoi-sepoi aja nih teman Pro 2, dengan kecepatan 5 km/jam dan hembusan maksimalnya ada di kecepatan 11 km/jam. Jarak pandangnya juga di Denpasar super jernih, soalnya jarak pandangnya bisa kita lihat sampai 15 km ke depan. Dan kelembapannya itu ada di angka 88%. Serta juga nih teman Pro 2, matahari juga udah terbit nih tadi pagi di jam 5 lewat 57 tadi pagi. Dan bakal sunset di jam 6 lewat 13 menit nanti sore. Ingat ya teman Pro 2, cuaca apapun di luar sana, entah cerah, entah berawan, jangan pernah biarkan suasana hati kamu ikutan mendung ya. Karena hidup ini terlalu asik buat kamu sia-siakan nih teman Pro 2. Oleh karena itu, ayo segera bangkit yuk dari kasur kamu, jemput impian kamu dan jadikan hari ini penuh dengan energi yang positif.

0: waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.

Yes, teman Pro 2, setelah tadi kita ngintip langit cerah Denpasar, sekarang waktunya Ronald bawa kamu touring kilat buat memantau lalu lintas jalanan kota Denpasar biar kamu lebih prepare nih hari minggunya. Jadi buat kamu yang mau tancap gas untuk beraktivitas pagi ini di hari minggu ceria ini ya, yuk simak dulu update pantauan lalu lintas langsung dari titik-titik krusial yang ada di Denpasar nih teman Pro 2. Supaya apa? Supaya perjalanan kamu aman tanpa drama terjebak masa lalu. Lah, bukan terjebak masa lalu teman Pro 2. Maksudnya terjebak kemacetan nih teman Pro 2. Dan yang pertama kita mulai dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung. Di mana di Jalan Gatot Subroto Barat pagi ini terpantau padat merayap. Tapi kamu nggak usah panik teman Pro 2, karena di Jalan Cokro Aminoto dan Jalan Gatot Subroto Timur pagi ini terpantau ramai lancar buat jalur perjalanan kamu. Lanjut kita geser dikit ke Simpang Topati nih. Jadi arus kendaraan di Jalan WR Supratman pagi ini terpantau ramai lancar. Sementara di Jalan Gatot Subroto Timur terlihat ramai lancar dengan antrian kendaraan yang lumayan bikin kamu tarik napas. Serta jalur dari Simpang Sanur menuju Simpang Topati pagi ini terpantau tetap ramai lancar. Dan buat kamu yang mau melipir ke area pusat kota dekat Matahari Duta Plaza, tepatnya di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan, pagi ini kondisinya terpantau ramai lancar dengan sedikit antrian. Tapi kalau misalnya kamu memutuskan melewati Jalan Dewi Sartika, wah, suasananya asik banget teman Pro 2. Karena di Jalan Dewi Sartika ini terpantau lancar dan lenggang banget buat kamu dan kendaraan kamu lewatin nih. Dan gak berhenti di situ aja, buat kamu yang mau melintas di Simpang Malboro Tengku Umar nih teman Pro 2, siap-siap pasang mode sabar tingkat dewa. Karena kenapa? Karena di jalan raya Mahendra Data Selatan, di Jalan Raya Tengku Umar Barat dan Jalan Western Ring Road terpantau padat kendaraan akibat antusiasme warga di pagi hari ini. Dan biar gak ikut emosi nih ya, kamu bisa belok atau cari jalur alternatif lewat perempatan Patung Catur Muka. Dimana di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada pagi ini tuh terpantau ramai lancar. Bahkan di Jalan Veteran serta Jalan Suropati menyambut kamu dengan kondisi yang lenggang dan lancar jaya tanpa hambatan yang berarti teman Pro 2. Dan menutup penelusuran kita di pagi hari ini, kita langsung aja ke Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di depan gedung RRI Denpasar, yang terpantau lenggang dan lancar jaya untuk kami lewatin. Meskipun di beberapa perempatan atau pertigaan di sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini kondisinya tuh terpantau ramai lancar teman Pro 2. Tapi ingat, macet di jalanan itu ibarat ujian kesabaran dalam hubungan kamu. Kalau kamu hadapinnya dengan kepala dingin dan juga senyuman manis, perjalanan kamu pastinya bakal sampai tujuan dengan selamat. Jadi tetap patuhin rambu lalu lintas teman Pro 2, pakai perlengkapan berkendara yang aman, dan jadikan petualangan kamu di minggu pagi ini menyenangkan tanpa perlu ngebut-ngebut di jalan ya.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Iya, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari Minggu yang cerah ini? Semoga kamu baik dan dalam kondisi sehat ya teman Pro 2. Amin. Dan hari Minggu gini, mungkin buat sebagian orang ini tuh waktunya untuk santai sejenak gitu kan, ngumpulin energi. Tapi mungkin ada juga nih yang tetap harus bekerja. Gak apa-apa teman Pro 2, tetap semangat aja ya, karena Ronald juga salah satunya nih. Dan Ronald bakal nemenin kamu di berbagai aktivitas kamu lah di hari Minggu pagi ini. Sampai jam berapa teman Pro 2? Yes, kamu bener banget, sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar dong. Dan teman Pro 2, pagi ini tuh Ronald mau nanya satu situasi yang menurut Ronald tuh kayaknya relatable banget ya buat kita semua nih. Jadi Ronald pengen tahu, ada gak sih yang pergi ke supermarket niatnya tuh cuman mau beli satu barang, tapi pas pulang, kok bawa satu kantong plastik penuh nih? Ayo ngaku, pasti ada yang relate sama kayak beginian. Dan Ronald sih salah satu orang yang relate banget nih teman Pro 2 sama hal-hal seperti ini. Karena niatnya pengen belanja satu dua barang, tapi tiba-tiba kok bawa pulangnya banyak banget kan? Dan kalau diperhatiin, di supermarket tuh ada loh dua tipe orang. Tipe pertama yang datang bawa catatan, ambil barangnya, barang abis itu setelah ambil barangnya dia langsung bayar dan langsung pulang. Jadi simpel aja, masuk, ambil barang, bayar dan pulang. Itu tipe pertama teman Pro 2. Tipe keduanya tuh niatnya emang pengen belanja awalnya, tapi entah kenapa ujung-ujungnya keliling-keliling dulu gitu, ngelewatin semua lorong. Entah apa yang dicari. Dan supermarket itu tuh emang punya karakter yang emang beda-beda banget sama toko kecil biasa. Karena kita mungkin gak mau ngelewatin banyak banget kategori produk yang tersedia di dalam supermarket tersebut. Dan dari sini Ronald tuh jadi mikir teman Pro 2. Dan ini juga mungkin jadi pertanyaan utama kita di pagi hari ini. Jadi pertanyaannya tuh kenapa ya aktivitas yang sebenarnya cuman belanja tapi bisa berasa kayak lagi jalan-jalan gitu kan. Dan hari ini tuh kita bakal bedah supermarket bukan dari sisi cara belanjanya, tapi pagi hari ini kita bedah dari pengalaman dan juga feel yang kita rasain pas kita lagi ada di dalam supermarket teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, Ronald udah buka polling nih di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi bagi kamu yang belum follow Instagram kita, langsung aja follow Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Username-nya juga sama, username-nya adalah RRI Pro 2 Denpasar tanpa tanda-tanda. Langsung aja ketik RRI Pro 2 Denpasar, pasti langsung muncul akun Instagram kita. Dan di sana setelah kamu follow, kamu bisa ngecek nih instastory-nya. Jadi di instastory-nya Ronald udah lempar sebuah pertanyaan, satu pertanyaan nih teman Pro 2, yaitu kalau kamu ke supermarket biasanya kamu tipe yang mana nih? Apakah kamu tipe yang punya daftar belanja, atau tipe yang keliling dulu, atau tipe yang sering beli di luar rencana, atau tipe orang yang masuk terus ambil, bayar dan langsung pulang gitu? Kalau misalnya kamu salah satu dari pilihan tadi, langsung aja yuk teman Pro 2 vote, dan boleh juga komen-komen biar makin seru. Ternyata mungkin di luar tipe itu kamu tipenya beda lagi. Tiba-tiba kamu masuk supermarket ngegeser kasirnya juga, mungkin kamu tipe yang seperti itu sih agak aneh ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, misalnya kamu tipe yang lain di luar pilihan yang Ronald kasih, itu kamu bisa komen juga di instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti di akhir segmen kita lihat nih mayoritas teman Pro 2 tipe yang mana kalau urusan dalam belanja di supermarket.

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, sadar gak sih kalau misalnya kita masuk ke supermarket itu, sebenarnya kita tuh kayak lagi masuk ke banyak dunia kecil. Nah, maksudnya gimana tuh ya? Coba bayangin teman Pro 2, kalau misalnya kamu masuk dari pintu depan, niatnya cuma mau beli sabun cuci muka nih. Tapi perjalanan kamu dari pintu masuk menuju kasir itu tuh adalah perjalanan yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena kamu tuh bisa ngelewatin dunia makanan, terus kamu bergeser dikit masuk ke dunia minuman, terus juga di sana ada lorong snack yang sangat-sangat menggoda. Terus juga kamu bisa ngelewatin kebutuhan rumah, personal care, perlengkapan dapur, sampai ke produk-produk musiman yang emang lagi display di tengah jalan. Dan di dalam sana nih teman Pro 2, mata kita tuh terus-terusan terima stimulus baru. Bahkan nih, produk yang sama sekali enggak kita cari aja bisa tiba-tiba narik perhatian kita. Entah karena kemasannya yang lucu, atau karena warnanya nih yang mencolok, atau bentuknya yang unik, atau yang paling sangat menggoda Ronald adalah tulisan gede yang tertulis turun harga alias diskon, atau sekedar kelihatan estetik aja gitu di raknya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kita pergi ke supermarket nih ya, bisa dibilang itu perjalanan dari satu lorong ke lorong lainnya itu sebenarnya itu tuh udah jadi bagian dari experience kita dalam berbelanja. Analogi sederhananya nih kayak

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

Alright teman-teman dua, kalau ditanya kenapa sih kita tuh betah banget di supermarket, jawabannya adalah karena nggak semua aktivitas di sana tuh punya tuntutan harus dibeli. Jadi ada satu kepuasan sederhana yang mungkin kita lakuin tanpa sadar nih teman-teman dua. Mulai dari kayak iseng-iseng baca label di belakang kemasan, terus juga kita di sana bisa membandingkan harga dari merek A ke merek B bahkan ke merek C juga nih teman-teman dua, dan juga ngecek nih ukuran botolnya mana yang lebih besar ya, padahal sih ukuran isi dari botol tersebut sih udah tertulis jelas ya di labelnya, tapi ada aja dari kita yang iseng-iseng aja gitu buat ngecek ukuran botolnya. Terus juga kadang kita tuh juga mandangin kemasannya yang kira-kira kok produk ini kok bisa seestetik ini ya, sampai nyari-nyari produk yang sama sekali belum pernah kita coba nih teman Pro 2. Dan ini tuh konsepnya mirip banget kayak window shopping di mall, cuman bedanya ini versi di rak minimarket dan juga supermarket.

Dan di supermarket ya, kita tuh bisa banget menikmati banyak pilihan yang ada tanpa ngerasa ada kewajiban buat beli semuanya. Pasti sering kan ada momen dimana tuh kamu pengen pegang satu barang terus ngebaten kayak gak butuh sih, tapi kok menarik ya kalau misalnya dibeli. Nah ini nih biasanya nih teman terdua yang bikin kamu boros. Tapi ini juga yang bikin supermarket tuh bisa berubah fungsi gitu, bahkan bisa jadi tempat buat ngisi waktu luang. Jadi ada aja nih orang-orang yang lagi bosen gitu kan, tapi tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke minimarket ataupun ke supermarket. Contohnya aja dulu nih pas Ronald lagi kuliah kan, pas lagi bosan banget ngerjain skripsi dan bingung mau kemana karena posisi juga sendiri pas itu ya di kosan. Jadi ya mau gak mau karena gak ada teman ngobrol di kosan, iseng lah pergi ke supermarket gitu terus lihat-lihat barang, ya akhirnya bawa pulang minuman gitu. Padahal aslinya dari awal juga bingung pengen ngapain, tapi akhirnya pergi ke minimarket terus akhirnya beli cemilan dan juga minuman. Padahal aslinya gak butuh-butuh banget sih sebenarnya minuman dan cemilan, di kosan juga masih ada kok. Cuman ya gitu, bisa jadi tempat buat ngisi waktu luang gitu supermarket dan minimarket sekarang. Tapi sekarang teman Pro 2, Ronald tanya deh, coba ngaku, siapa di sini yang misalnya disuruh sama orang tua untuk nemenin belanja, atau mama kamu deh minta kamu nemenin kamu ke, nemenin dia ke supermarket, malah kamu yang jadi orang paling lama gitu buat muter-muter, buat eksplor semua lorong yang ada di supermarket. Coba siapa? Salah satunya kamu atau bukan nih teman Pro 2?

pernah ngebayangin gak gimana rasanya nonton film di bioskop tapi layarnya cuma hitam putih dan gak ada suaranya sama sekali? Nah, buat kamu yang suka banget nonton film, sesekali kita perlu nengok ke belakang untuk tahu sejarah awalnya, khususnya film Indonesia. Ternyata, film pertama yang diproduksi di Indonesia itu berjudul Lutung Kasarung. Karya bersejarah ini rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926 di bioskop Kota Bandung. Dan yang bikin makin bangga, semua aktor dan artis di film ini adalah orang asli Indonesia. Padahal, kondisi saat itu kita masih berada di bawah tekanan masa penjajahan. Hebatnya lagi, walau Lutung Kasarung cuma film bisu tanpa teknologi CGI atau efek suara yang megah ala bioskop zaman sekarang, karya ini sukses menjadi bukti nyata bahwa kreativitas dan semangat seniman kita sudah luar biasa sejak zaman dulu. Jadi, melihat perjuangan mereka, yuk terus dukung dan ramaikan film buatan sinias lokal. Beli tiketnya, nonton filmnya, dan jadikan film Indonesia sebagai raja di rumah sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Yes, teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal rasa penasaran kita di supermarket, unsur discovery atau penemuan itu tuh sering banget jadi daya tarik utamanya. Nah, maksudnya kayak gimana? Maksudnya nih, teman Pro 2, supermarket itu ibaratnya bisa dibilang kayak apa ya, Ronald bilang tuh, kayak tempat matchmaking gitu antara kita sama produk yang sebelumnya sama sekali enggak kita kenal. Jadi kadang nih teman Pro 2, pas kita lagi jalan santai, tiba-tiba aja tuh kita nemu rasa snack baru yang bisa dibilang aneh-aneh gitu rasanya. Atau kita tuh bisa nemu minuman baru, ada juga produk lokal dari luar daerah yang ternyata masuk ke Denpasar.